0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
5: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
4: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
3: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa

0: Jakarta, Heru Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
3: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman.

0: mendengar, menurut Sarip jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan berselawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikat Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.
2: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
3: Persiapan sudah selesai. 18 Juni pukul 14.20 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
2: Ditambahkannya sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
3: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
2: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat.

0: Berikut informasinya Muhammad Maulana.
1: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan, sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
2: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar.
3: Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan kita lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
4: Aman.
3: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
1: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

0: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memberikan pengalaman kerja, serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
5: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
6: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
5: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
7: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
5: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
8: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
5: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Kalau kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
9: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
10: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga, melatih rasa percaya dirinya, saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
11: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
1: Kilas Laga.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
13: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
14: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
15: Ada kiran Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
14: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
15: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
14: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
15: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan dengan
14: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
15: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
14: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
1: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allah.
3: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
3: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini belum memasuki area 8 pertandingan dan tampak memang Argentina pada pertandingan pagi waktu Indonesia Barat hari ini menggunakan jersey kebanggaannya, baju putih liris biru muda, sedangkan Aljazair menggunakan jersey baju hijau dan celana hijau serta kaos kaki hijau. Dan line up kedua kesebelasan pada pertandingan hari ini, di mana Argentina yang merupakan juara bertahan di tahun 2022 menurunkan starting terbaiknya dengan formasi 4-3-3. Pelatih Lionel Scaloni menurunkan penjaga gawang Emiliano Martinez, kemudian 4 back terbaiknya Gonzalo Montiel, kemudian Cristian Romero, Lisandro Martinez dan juga Facundo Medina. Kemudian 3 gelandang mereka, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, kemudian juga 3 pemain depan, Lionel Messi, Lautaro Martinez dan Thiago Almada. Sementara itu di starting line up dari Aljazair sendiri turunkan formasi 4-3-3, pelatih Vladimir Petkovic menurunkan penjaga gawang Luka Jidan, kemudian 4 back Rapi Belgali, Alsa Mandi, kemudian Rami Bensebaini dan Ryan Aitnori. Kemudian juga menurunkan gelandang mereka Nabil Bentaleb, Fares Kaibi, Anis Hasmusa, Ibrahim Maza, Hikam Udekwi dan juga striker mereka Amin Guari. Adapun wasit yang memimpin laga antara Argentina menghadapi Aljazair yakni Simon Marciniak, yang juga merupakan wasit yang sebelumnya memimpin laga final di tahun 2022 antara Argentina menghadapi Prancis. Kedua tim saat ini sudah memasuki arena 8 pertandingan. Sesaat lagi juga akan sama-sama mengikuti acara seremonial untuk menyanyikan lagu kebangsaan dari kedua negara. Bung Jupri, memang kalau kita lihat bagaimana animo kedua pendukung dari kedua kesebelasan baik Argentina maupun Aljazair ini sangat meriah stadion Kansas City, ya. Jupri. Nah, kalau Bung Jupri memprediksi seperti apa nantinya, memang ini laga penuh emosional juga bagi Argentina karena memang biasanya itu juara Piala Dunia di edisi sebelumnya itu selalu terseok, bisa dikatakan.
2: Iya, iya, betul. Tadi seperti sempat saya bahas juga, memang Argentina ini bisa dikatakan memang kalau kita bicara startnya biasanya tidak terlalu impresif ya di pertandingan pertama. Kemarin lawan Arab Saudi di 4 tahun lalu juga mereka kalah. Kemudian juga bahkan kalau kita lihat trennya adalah Argentina setelah juara dunia biasanya hasilnya kurang baik. Artinya kalau kita lihat ini akan menjadi ujian buat Argentina tentu, buat Lionel Messi dan kawan-kawan untuk meraih hasil yang positif di pertandingan pertama mereka untuk bisa menambah keyakinan ya melakoni dua laga sisa. Tapi yang harus diingat adalah Aljazair juga bisa dibilang ini penampilan perdana setelah absen di dua edisi Piala Dunia terakhir. Jadi mereka punya motivasi tinggi untuk membuktikan bahwa mereka layak ya untuk bisa bersaing di grup ini, karena kesempatan mereka untuk lolos juga bisa dibilang cukup terbuka juga, karena di grup ini kan ada Yordania juga Austria yang saya kira secara kekuatan di atas kertas memang tidak terlalu beda jauh juga dengan Aljazair.
1: Ya, Bung Jupri, kalau kita lihat dari starting line up dari kedua tim ini, khususnya Aljazair yang memang banyak orang memprediksi bahwa sang kapten mereka, Riyad Mahrez, ini diturunkan sejak awal.
2: Iya, iya.
1: Hari ini adalah dia justru duduk
2: di bangku cadangan, betul.
1: Anda melihat seperti apa memang formasi dari pelatih Vladimir ini?
2: Ya, kalau kita Vladimir Petkovic mungkin ya itu yang akan lebih mengandalkan itu ya. Artinya kalau kita lihat mengandalkan bagaimana para pemainnya bisa mengcover areanya lebih banyak juga gitu, karena kalau kita lihat Riyad Mahrez kan secara usia memang bisa dikatakan sudah veteran lah,
1: yeah.
2: Sudah 35 tahun, mungkin secara stamina, secara tenaga mungkin agak berkurang gitu, yang mungkin kalau kita lihat di babak kedua nanti situasinya bisa lebih enak buat Riyad Mahrez, yang kita tahu memang punya skill yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Tapi secara tenaga ya itu tadi, mungkin Anis Hasmusa yang pemain yang usianya lebih muda bisa memberikan kekuatan tambahan ya dalam hal bagaimana saat bertahan, karena kelihatannya mungkin Algeria atau Aljazair akan lebih mengandalkan bagaimana mereka bisa lebih dulu untuk bisa bertahan, kemudian mencari celah untuk bisa melakukan tekanan ke pertahanan Argentina, karena saya memperkirakan bahwa Argentina akan lebih banyak dalam hal possession di pertandingan kali ini.
1: Ya, kalau kita lihat starting line up dari Argentina juga langsung menurunkan kapten mereka Lionel Messi,
2: ya,
1: didukung dengan Lautaro Martinez dan juga Thiago Almada. Anda melihat ini memang starting terbaik sejauh ini?
2: Ya, yang kalau kita lihat sebenarnya selain Lautaro kan ada Julian Alvarez juga ya di depan, tapi mungkin kelihatan memang yang paling lebih siap ya seorang Lautaro, karena Julian Alvarez juga performanya sangat baik kita lihat di Atletico Madrid. Kemudian kalau kita Thiago Almada memang menjadi pemain yang saya kira cukup berkibar ya di Atletico musim ini, dan kalau kita lihat di edisi 44 tahun lalu Almada memang tidak terlalu banyak dapat kesempatan bermain, tapi kalau kita di bangku cadangan ada pemain-pemain seperti Nico Paz, ada Thiago, ada juga Giuliano Simeone yang kita tahu juga sebenarnya punya kapasitas untuk main sejak menit pertama.
1: Ya, Bung Jupri, saat lagi kita akan menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana kedua kesebelasan saat ini juga melakukan professional toss untuk ujung sportivitas tentunya di laga perdana di penyisian Grup J di Piala Dunia 2026. Pendengar RRI, nanti kita juga akan menyampaikan bagaimana jalan pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung wujud.
2: Ya, ya.
1: Kalau Anda melihat Aljazair, kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol. Tapi justru seperti Tanjung Verde, ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda melihat apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
2: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cape Verde ya, memang digempur habis-habisan, tapi mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid, yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang. Tidak terlepas juga perlawanan yang sangat apik ya, dari kiper mereka Pozina, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain kan ada Curaçao yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7.
1: Ya.
2: Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Curaçao begitu mereka kebobolan, permainannya agak lebih terbuka. Jadi itu yang akhirnya membuat Jerman menjadi lebih mudah. Itu yang saya kira buat tim-tim yang secara kualitas mungkin di bawah lawannya, harusnya mereka lebih memilih untuk bisa tetap sesuai pakem mereka, bermain bertahan, bermain menunggu. Karena bermain bertahan itu bukan hal yang salah ya di Piala Dunia. Jadi saya kira ini bergantung pada bagaimana materi pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim.
1: Ya, sekilas mengamati bagaimana ini wasit asal Polandia, Simon Marciniak, yang memimpin laga ulangan final ini.
2: Ya, Simon Marciniak ini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak, di partai final Liga Champions juga, dan di Piala Eropa juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu diragukan lah, Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Jupri dan pendengar RRI. Saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana saat ini Aljazair dengan formasi 4-3-3 menurunkan beberapa pemain andalannya, di antaranya nantinya Amin Guri ini akan menjadi salah satu striker yang akan ditugaskan oleh pelatih Petrovic untuk bisa membobol gawang dari Argentina. Sedangkan Argentina sendiri juga menurunkan striker mereka Lautaro Martinez, pemain dari Inter Milan yang juga salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026. Untuk menyampaikan jalannya pertandingan di babak pertama ini, saya serahkan kepada Bung Yanto Prawiro Negoro.
3: Baik, terima kasih rekan kami Bung Joko Saputra sudah bergar. Pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair nampaknya segera dimulai. Dan kami lihat kedua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan, dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan, baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, kirimkan ke bawah Cristian Romero. Umpan ke depan dia menggiring bola merangsek jantung pertahanan Aljazair. Dan kostum kebanggaan Argentina langsung saja tadi ke belakang, coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau ini, hijau biru hijau nampaknya, ya sudah mencoba melakukan tekanan, tapi kali dipatah di tengah jalan, terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor 24, kami lihat ada Enzo Fernandez, dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Kecantikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala Dunia ini, saudara-saudara, dengan target yang tentu lebih baik dari penampilan-penampilan sebelumnya di ajang sepak bola yang paling bergengsi di dunia ini, yaitu Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair, tarik sejak ke belakang kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane dengan kostum kuning-kuning langsung saja memberikan ke depan, mencoba berikan kepada Belgali ataupun Aisha Mandi di sana, masih permainkan bola, dia tarik ke belakang memancing pemain-pemain Argentina untuk merasa ke depan, kini mencoba mendekati daerah lawan, sudah umpan terobosan ke depan yang ditujukan Pesati, berbahaya serangan dari Aljazair, tetapi lebih dulu bola tadi ke arah penjaga gawang Emilio Martinez dari Argentina dengan nomor 23 dan menggunakan kostum berwarna oranye ini. Ya, kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez tenang-tenang saja, dia permainkan bola sejenak, kirimkan pendek kepada Gonzalo Montiel, kirimkan terus tepat dia mengirim bola, masih permainkan bola, umpan ke depan, ada diserahkan melihat Lionel Messi, namun tala umpannya kandas kepada Aljazair, kini mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke sektor kiri, masih gerak tibus latihnya, tarik ke belakang lagi kepada pemain Paris, kami umpan kutak-kutik mencoba didekati dari kotak penalti, tapi kali ini lagi-lagi patah serangan dari Aljazair, namun datang bantuan dari sektor sebelah kanan, mencoba menekan pertahanan Argentina, tetapi 2-3 pemain belakang Argentina langsung selamatkan bola, kirimkan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan ke depan, tapi salah umpannya, untung saja ada pemain belakang di sana kuasai sepenuhnya, nomor 24 yaitu Gonzalo Montiel, maju lagi ke depan, tarik lagi ke belakang kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero, umpan menggiring bola, tetapi masih dibayang-bayangi di belakang pemain-pemain Aljazair, kedua kesebelasan masih mencari kesempatan ataupun masih mencoba menjajaki kemampuan tim pada pertandingan menit-menit awal yang sudah berlangsung 2 menit 41 detik ini. Kini mencoba Argentina mendekati daerah lawan dengan umpan-umpan pendek, saudara, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain-pemain dari Argentina mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Aljazair.

0: Mas Sujat kepada badannya teman keluar dan Syabani. Memancing Mas melakukan tekanan, tarik lagi ke belakang jauh, kembalikan lagi kepada Syabani dan setiap kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke sektor kiri yang dituju adalah pemain kapten kesebelasan Rani Ben Syabani. Mencoba melakukan tekanan yang umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Argentina, namun tarik ke belakang Argentina kini mencoba bertahan lagi. Kirimkan pendek, dia cepat mengiring bola kepada Enzo. Enzo yang turun ke bawah mencoba membantu barisan pertahanan, tarik ke belakang kepada Rodrigo ataupun Fernando Medina. Masih kutak-ketik sebentar, dia mencari ruang tembak, sudah mencari ruang yang sangat kosong, mencoba memancing pemain-pemain kesebelasan Aljazair untuk maju ke depan. Kini mencoba merasuk, dia melewati garis tengah, sudah kemasukan, dikirimkan kutak-ketik sebentar, melewati sektor kanan, berbahaya serangan Argentina. Oh, tetapi kali ini yang dituju adalah kapten kesebelasan Lionel Messi, tetapi sayang bolanya begitu cepat tidak mampu dikejar Lionel Messi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah, salah umpan, berganti tekanan, kini Argentina umpan dua bosan, ada Messi lepas ke belakang, masuk, saudara-saudara, satu penampilan yang luar biasa. Umpan matang dilepaskan tadi oleh pemain depan Argentina, dan di situ ada Lionel Messi dengan mudah saja, pemain yang sangat berpengalaman dan pemain yang memang haus dengan gol, dengan mudah mengentek bola tadi dengan kaki kiri dan bergetarlah jala gawang Luka Zidane dari Aljazair sekaligus merobak kedudukan. Namun nampaknya kami lihat tadi gol tadi ternyata memang tidak disahkan karena memang Messi mungkin sudah berada dalam posisi offside, sehingga dengan demikian hingga saat ini saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Kini kembali Aljazair mencoba membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Melakukan tekanan dari sektor tekanan tengah, permainkan bola sejenak dia, mencoba menggiring bola, mendekat dari kotak penalti, tetapi kali ini berhasil Messi mencoba merebut bola dari kaki pemain Aljazair, tetapi patah lagi di tengah jalan, ada Hicham Baidawi di sana. Hicham empat kiri ketika menggiring bola Aljazair, merasuk membuka pertahanan kesebelasan Argentina dari rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri, tapi kali ini patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang dia, ada di sana kami lihat pemain Rodrigo ataupun Facundo Martinez ataupun Fernando, tapi kali ini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Argentina, masih kuasa sebelumnya ada Alexis ataupun Alistair. Ini mencoba melakukan tekanan, dia kirimkan pendek saja kepada Rodrigo de Paul. Rodrigo permainkan bola kutak-ketik sebentar, dia kembalikan lagi bola tadi kepada pemain Alexis, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Aljazair. Kali ini umpan maksudnya kepada Gonzalo Montiel, tetapi sayang bolanya keluar dan tentu saja hanya mengasihkan lempar ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan. Dengan demikian sampai saat ini kedudukan masih tetap kosong-kosong saudara-saudara, kendati tadi sempat terjadi dilahir gol untuk Argentina, namun karena posisi Messi dalam posisi offside sehingga gol yang tadi bersarang di gawang Aljazair dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh wasit yang berpertandingan. Kita nantikan. Kini Aljazair mencoba bagus serangan, melebar ke tengah, dia ada di sana kami lihat pemain Nabi Bentalif, terjadi perebutan, dia kerja sama lagi dengan rekannya, ada Anis Hadmosa. Mosa menggiring bola, dia mendekat dari Kobaldi, umpan berbahaya, tengah masuk saudara-saudara, satu tendangan yang lepas dan mulus sekali dilepaskan oleh Fares Ciambi tadi, tidak berdaya. Kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez melihat satu tendangan yang lepas sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Aljazair, dan gol tadi tercipta pada menit ke-7 babak yang pertama melalui pemain nomor punggung 10 Fares Ciambi. Satu tendangan yang tadi umpan terobosan yang cukup bagus sekali dengan satu tendangan kaki kanan berhasil menjebolkan gawang Argentina dan sekaligus merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Aljazair. Ya, Bang Jibril, sekilas mungkin Anda bisa melihat lahirnya gol babak yang pertama ini.
1: Ya, kalau kita lihat memang ada kelengahan ya, tapi tadi sepertinya dianulir ya, Bung.
0: Ya.
1: Bung Yanto, kira-kira golnya juga anulir juga. Artinya ada dua gol yang sudah dianulir.

0: Ya. Di awal babak pertama ini tadi gol dari Messi dan kemudian juga kita lihat Caibi ya.
1: Ya Caibi.
0: Dan terlihat memang tadi ada kelengahan ya dari pertahanan dari Argentina, terlepas tadi gol tadi dianggap offside, tapi ada kelengahan yang saya kira juga perlu untuk diantisipasi, jangan sampai memang para pemain Argentina terlalu asik menyerang Bung Yanto.
1: Ya. Baik, saudara Bergar, lagi-lagi gol kedua yang terjadi ini juga dibatalkan ataupun tidak disahkan karena memang dianggap pemain nomor punggung 10 Paris Caibi sudah berdiri pada posisi offside. Ya, meskipun tadi kita melihat scoring board sudah menunjukkan 1-0 ya Bung Jufri, tetapi akhirnya ditarik kembali. Ya, kita nantikan saudara-saudara Bergar, 9 menit sudah berlangsung pertandingan babak yang pertama ini dan kini Argentina mencoba membangun serangan dengan cepat. Dia menggiring bola melalui pemain tengah, di sana ada Rodrigo ataupun Alexis. Alexis mencoba menggiring bola 4-1 untuk jenderal Lionel Messi ataupun Lautaro Martinez. Terjadi perebutan di dekat pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang lagi, mencoba menggurung pertahanan Aljazair dari sektor sebelah kanan. Kini kutakan di sementara masuk gerang segera kenapa berbahaya serang Argentina, tetapi kali ini bola patah di tengah jalan dan bersama dengan itu kami lihat terjadi pelanggaran ya nomor punggung 24 yaitu Enzo Fernandez. Apakah melakukan pelanggaran? Yang jelas tadi ya mencoba menggait kaki pemain Hisham Baidowi dari Aljazair ini, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan. Kini Aljazair mencoba bawa serangan dengan kostum hijau-hijau, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain nomor 22, cepat menggiring bola. Kami lihat di sana ada Ibrahim Mazza. Ibrahim Mazza teruskan ke belakang, tetapi kali ini dibayang-bayangi dari belakang ada Lautaro Martinez. Berikan saja kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke depan, yang ditujulah pemain sayap kiri, mencoba menggiring bola dan nomor 15 yaitu Ryan Aitnoti, tetapi kali ini terjatuh dan tentu saja terjadi tendangan bebas, pelanggaran untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ya, nomor punggung 15 tadi sempat terjatuh dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi dihadang ataupun dilakukan tackling yang keras oleh Gonzalez Montiel. Nantikan apakah tendangan bebas ini akan melahirkan gol bagi Aljazair ataukah hanya ya kita nantikan. Yang jelas kedua kesebelasan saat ini bola dihadapi oleh Caibi dari Aljazair. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Aljazair pada kotak penalti. Ancang-ancang pendek sudah berikan pada mereka terkoordinasi. Gerak tipu sejarah dia ada di situ Anis Hajmausa. Oh, ternyata bolanya lepas dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru saudara-saudara? Karena bola tadi sempat menyentuh kaki pemain belakang. Oh, ternyata hanya lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Aljazair. Segera dilakukan oleh Aitnouri. Aitnouri ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Sudah dilakukan yang perkedam. Pasal sebelumnya Aitnouri berputar-putar, dia mencoba mencari kawan yang bebas. Menggiring bola dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Rodrigo De Paul. Akhirnya menang Rodrigo, tetapi bolanya keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kedua kesebelasan bermain dalam tempo yang cukup tinggi saudara-saudara, dan tentu saja dua kesebelasan ini meskipun memang secara kualitas banyak para pengamat sepak bola menjagokan Argentina sebagai juara bertahan untuk memenangkan pertandingan pada pertandingan pagi hari ini, namun kami kira di babak awal ini nampaknya Aljazair memberikan perlawanan yang luar biasa dan hingga saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebol gawang lawannya, jebol gawang masing-masing, dan tentu saja kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 12 menit 37 detik. Kini Argentina mencoba membangun serangan melalui pemain belakangnya ada Gonzalo Montiel. Sementara tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez ke sebelah punya 1, 2, 3 pemain masih berada di belakang. Ya, mencoba mencari kawan yang berdebas, pendek saja kirimkan kepada Rodrigo ataupun Christian Romero. Ada di situ kami lihat Gonzalo Montiel kirimkan bola kepada Messi di depan, tetapi salah umpannya diserobot dari belakang oleh Chan Baidowi. Baik dikirimkan ke depan, tidak ada kawan yang ada, lawan kiri dikuasai oleh Alexis. Alexis tarik ke depan, umpan kepada Messi, kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola lagi. Kini mencoba merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Umpan terobosan ke sektor kiri, mendekat tidak berhenti, berikan umpan ke depan kepada Martinez, tumpan, tetapi tidak ada pemain Argentina di situ. Meskipun mencoba memberikan bola pendek tadi, tetapi lebih dekat ke arah penjaga gawang Lucas Zidane dari Aljazair. Dengan demikian selamatlah gawang Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Aljazair kini mencoba bangun serangan. Pemain belakang ada di sana, kami trafik Bagali ataupun Aisyah Mandi. Aisyah Mandi terang-terang saja dia sambil berjalan santai sekali dengan kostum hijau kebiru-biruan ini, sudah lakukan pendek saja tadi ke belakang kepada Lucas Zidane sambil mencari kawan yang berdebas, menggiring bola dia, mendekati daerah lawan, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi salah umpannya diserobot dari belakang oleh Mark Alister. Alister umpan ke depan, mencoba melakukan tekanan, oh tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan, dan kini serangan kembali dibangun oleh Argentina. Ada di sana Kamet Alister. Alister mencoba mencarikan kuat yang berdebas, umpan sektor bak kiri, ada Christian Romero. Romero kali ke belakang, jauh dia, sambil menggiring bola, berikan kepada Christian lagi, todorkan bola pendek yang tujuan adalah Messi, tetapi kali ini umpan-umpan pendek tadi tak berhasil dan bola tadi patah di tengah jalan dan kandas lagi cegi pemain-pemain Aljazair, langsung berikan tindakan penyelamatan atau city boost kepada penjaga gawang Lucas Zidane. Lucas Zidane teruskan bola pendek saja dia, kerja sebagian Ben Sambadi, Rani Ben Sambadi kapten kesebelasan dari Aljazair ini, mengirimkan pendek lagi kepada Rafik Belgali ataupun Nabi Ben Talib di sana, gerak tubuh sejenak dia, mencoba melakukan umpan ke depan namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh Lautaro Martinez, tarik ke belakang lagi kepada Lucas Zidane, sudah melebar ke sebelah kiri yang itu adalah Ben Sambadi, mencoba melakukan tekanan umpan ke depan, terjadi perebutan berkasi, dia menggiring bola, tetapi kelimpah saja ke Messi. Messi mencoba melakukan tekanan, menit 3.5 sudah dia mencoba mencari kawan, oh tetapi memang tidak mampu melewati dua pemain Aljazair karena memang Messi kami lihat dikawal ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Namun kini bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, mencoba melakukan tekanan, melewati 3.5 sudah di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Kemasakan dikirimkan melebar kepada Martinez atau Lautaro. Lautaro tarik ke belakang lagi kepada Alexis ataupun Rodrigo, mencoba melakukan masih menggiring bola dia, mencari kawan yang berbebas, codorkan kepada Gonzalo Montiel. Montiel mencoba kirimkan pendek saja dia, kerja sambil gerakannya ada di setengah meter Rodrigo. Rodrigo tarik kepada Messi, kembalikan kepada Rodrigo lagi, tarik jauh lagi saudara-saudara kepada penjaga gawang Emilio Martinez ke belakang. Kirimkan bola pendek saja kini, pemain gelandang kiri yang mencoba membangun serangan, pemain gelandang punggung 6 yaitu mencoba menggiring bola adalah Lisandro Martinez di sana. Kirimkan dengan cepat dia, tetapi kali ini masih berada di atas sendiri. Lisandro menggiring bola, melihat liukan badannya, tarik lagi jauh ke belakang, ada Christian Romero, mencoba melihat 3.5 sudah, dibayang-bayang oleh pemain-pemain Aljazair, 1, 2, 3, 4 pemain Aljazair mencoba menghalang bola, tetapi lagi-lagi bola dikuasai pemain Argentina dan Messi. Messi memberikan pendek saja dia, kerja sambil gercep bergerak di sana, mencoba melihat pemain belakang kesebelasan Aljazair, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan sudah segini pemain belakang ada Messi, menggiring bola, lepas ke belakang, masuk saudara-saudara, satu tendangan yang lepas dari jarak yang cukup jauh, dilepaskan dengan kaki kiri oleh Lionel Messi saudara-saudara. Nampaknya memang di luar dugaan penjaga gawang Lucas Zidane. Dengan demikian gol saudara-saudara lahir untuk Argentina pada menit ke-17 babak yang pertama melalui satu tendangan keras kaki kiri Lionel Messi, menggetarkan jarak gawang Aljazair sekaligus merubah kedudukan 1-0 untuk Argentina. Bung Jupri,
0: ini gol yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana tembakan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kiri gawang dari Lucas Zidane, dan sangat-sangat baik kita lihat bagaimana eksekusi dari seorang Lionel Messi. Masih bisa sebenarnya tadi dicoba dihalau oleh kiper Aljazair Lucas Zidane, tapi bola yang meluncur deras membuat bola masuk ke gawang dan menjadi gol ke-14 Messi di Piala Dunia. Dan tertinggal satu gol dari Kylian Mbappe yang kita tahu di pertandingan sebelumnya berhasil menciptakan 2 gol dan sudah menciptakan 15 gol di Piala Dunia, dan ini menjadi catatan yang sangat positif buat Lionel Messi yang tampil untuk 6 kali beruntun di Piala Dunia. Ya, pendengar RRI, baru saja kita saksikan gol lahir dari kapten mereka Lionel Messi membawa Argentina unggul 1-0 atas Aljazair di menit ke-18, di mana saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Aljazair nomor punggung 21. Di sana ada Besebani, umpan saja ke sektor kanan, ada rekannya Ryan Ayres, sang kapten kesebelasan maksud kami Alsamandi, mengajukan bola sejenak pendek saja kepada rekannya di area kanan pertahanan mereka sendiri. Balik lagi kepada Alsamandi, umpan lagi sektor kiri kepada Rami. Rami mencoba untuk menggiring bola pelan-pelan untuk memasuki sektor pertahanan dari Argentina, namun kembali lagi nomor punggung 22 Ibrahim tarik lagi ke belakang kepada Rami. Rami alirkan ke kanan kepada Alsamandi, sudah melintasi sektor lingkaran tengah pertandingan. Pelan-pelan Aljazair memang setelah tertinggal 0-1 atas Argentina mencoba untuk memperbarui ataupun mengurung pertahanan, umpan saja crossing ke depan, aliran bola ke sektor kanan pertahanan ataupun lini serang dari Aljazair, namun tampaknya umpan crossing tadi terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain Aljazair Ibrahim Maza, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Tentunya setelah unggul 1-0 melalui gol Lionel Messi tepatnya di menit ke-17 tadi, membuat permainan Argentina memang terlihat mulai nyaman. Inilah dia Lionel Messi, pemain yang sudah 4 kali mengikuti putaran Piala Dunia, dan saat ini Enzo Fernandez harus turun ke belakang untuk menjemput bola. Umpan ke sektor kanan, di sana ada Romero. Romero umpan lagi kepada De Paul. De Paul alihkan ke kanan kepada Almeida, umpan lagi ke Paul. Paul kepada Almeida dari sektor kanan serang dari Argentina, namun bola terlebih dahulu meninggalkan arena lapangan pertandingan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Kita lihat pemain Aljazair 21 tadi ada Rami, umpan saja kepada sang kapten mereka Mandi, tarik lagi-lagi kepada Rami, namun umpan lagi kepada penjaga gawang Luka Jidan yang harus keluar dari sarangnya. Umpan lagi saja pendek passing kepada Alis Mandi, umpan lagi kepada penjaga gawang Jidan dari sektor kiri pertahanan mereka. Rami umpan lagi pendek kepada nomor punggung 22, di sana ada rekannya Ibrahim Ais ataupun Maza masuk kami. Mandi ikut diserang sektor, merangsek dari sektor kanan serang dari Aljazair, umpan lagi sektor ke kiri, alirkan lagi kepada Budi, umpan lagi ke belakang maksudnya kepada rekannya ada Nabil Balaev. Kita masih melihat tampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung pertahanan dari Argentina. Mandi sang kapten dari sektor kanan serang Aljazair sudah melintasi umpan crossing ke sektor kanan yang dituju adalah Badoe, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Argentina saat ini Romero ataupun Martinez. Di sana Alexis umpan saja ataupun alihkan ke sektor kanan De Paul atau maksud kami ada Montiel. Saat ini Lionel Messi merangsek sektor kanan serang dari Argentina. Lionel Messi umpan 1-2 bersama De Paul ataupun Almeida ataupun Montiel kepada De Paul, balik lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 13 ada Romero. Romero alirkan ke sektor kiri, melebar dia kepada nomor punggung 6 Lisandro Martinez. Umpan saja ke depan ke kiri, ada Alexis tarik lagi ke belakang, umpan lagi pendek kepada Enzo Martinez. Enzo Fernandez kepada De Paul dari sektor kena lingkaran pertandingan. Alexis sudah merasa karya empat terobosan Lionel Messi kepada Lautaro, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Aljazair. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Argentina. De Paul nomor punggung 7 foul pemain Miami FC. Kita lihat bagaimana Argentina masih mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Aljazair. Kini Romero mencoba merangsek ke area tengah lapangan pertandingan, sudah melewati dia garis lingkaran pertandingan, namun tarik lagi ke belakang kepada Martinez. Masih mencoba untuk melihat rekan yang bebas berdiri di sektor kanan kepada Romero, umpan kepada Alexis. Alexis mencoba untuk melihat satu pemain dari Aljazair, namun kini kembali umpan ke belakang tadi Gonzalo Montiel kepada Romero. Tampaknya Argentina masih bermain dalam penguasaan bola setelah tadi unggul 1-0 atas Aljazair. Kini Lionel Messi umpan 1 bersama Alexis di sektor tengah serangan dari Argentina. Umpan 1-2, Lionel Messi cantik sekali kepada Almada. Lionel Messi menusuk dari sektor kanan, siapa yang dituju? Namun sayang sekali tadi tidak ada teman yang menyambut umpan crossing dari Lionel Messi, sehingga kini masih gagal serangan yang dibangun oleh Argentina. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 3 ataupun 13 dan ada Romero. Umpan lagi tarik ke belakang kepada Montiel. Umpan lagi kepada Enzo Fernandez. Meliuk-liuk dia, alirkan bola ke sektor kiri. Di sana ada Martinez. Lisandro Martinez masih dribbling bola sambil berjalan ia. Tarik lagi ke belakang, back pass tadi kepada Romero. Mencoba untuk mempertahankan penguasaan bola. The foul dari sektor kanan, serang dari Argentina. Tarik lagi ke belakang, jauh kepada Gonzalo Montiel. Dan saat ini penjaga gawang Emiliano Martinez menguasai bola sepenuhnya. Sudah keluar dia dari sarang gawang dari Emiliano Martinez. Masih menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya. Siapakah yang akan ia umpan kepada Martinez? Lisandro Martinez umpan saja kepada Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang kepada Martinez. Tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang. Nampaknya pemain Argentina memang memancing para pemain Aljazair untuk maju ke depan. Ini kita lihat, mendengar nampaknya dari sektor kanan lini pertahanan dari Argentina tadi. Ya, sementara itu wasit Polandia Simon meniupkan peluit tanda hydration break untuk babak pertama sudah memasuki menit 24.29 detik. Bung Jupri, ya, setelah unggul 1-0 berkat gol dari sang kapten mereka Lionel Messi. Nah, Anda melihat sepertinya Argentina tidak begitu terburu-buru untuk menghentikan lini serang. Anda melihat seperti apa harusnya dari tim Aljazair sendiri untuk bisa memanfaatkan momen ini?
2: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Aljazair harus berani lebih keluar ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, mereka tidak punya pilihan selain menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi memang tidak mudah karena kita lihat para pemain Argentina terlihat begitu nyaman ya, dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, memainkan tempo dan peran. Kita lihat kalau kita bicara bagaimana peran di lini tengah, pemain-pemain seperti Enzo Fernandez, kemudian juga McAllister dan juga Rodrigo De Paul, ini sangat-sangat solid. Tiga pemain ini membuat memang para pemain dari Aljazair kesulitan ya untuk bisa mengendalikan permainan dari lini tengah, sehingga memang aliran-aliran bolanya menjadi tersendat. Dan praktis kalau kita lihat Aljazair memang terlepas tadi ada gol yang dianulir, setelah itu memang terlihat memang mereka sangat minim ya untuk bisa memberikan ancaman. Jadi kalau kita Argentina sejauh ini game plan yang coba ditawarkan oleh pelatih Lionel Scaloni berjalan sangat baik. Bahkan kalau kita lihat Messi juga bagaimana permainan dia sangat cair ya, terkadang bergerak di sisi kanan, kemudian juga dia masuk ke tengah. Dan tadi gol Lionel Messi yang sangat luar biasa tadi juga tercipta lewat pergerakan dia yang masuk ke lini tengah, ke area tengah, dan melepaskan tembakan yang sangat-sangat luar biasa dan menjadi gol ke-14 dia. Saya koreksi, 14 gol ke-14 dia di Piala Dunia dan di penampilan ke-6 dia. Artinya dia adalah pemain terbanyak sejauh ini yang tampil di Piala Dunia dan mungkin akan diikuti oleh Ronaldo yang besok akan bermain bersama Portugal. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana juga bahwa Messi dengan usianya saat ini yang sudah mau memasuki 39 tahun tapi masih punya peran yang sangat-sangat vital buat timnas Argentina.
0: Ya, Bung Jupri, setelah tertinggal 0-1 kita lihat juga Aljazair mencoba melakukan serangan dari sisi kanan, sisi kiri. Namun dari sisi gelandang sendiri, Anda melihat seperti apa dari Aljazair?
2: Ya, saya kira perlu peran kerja yang lebih ekstra ya, terutama kalau kita bicara dari Nabil Bentaleb, pemain yang kita tahu, pemain yang berpengalaman di tengah dari Aljazair. Harusnya memang dia bisa bermain lebih cermat ya untuk bisa menguasai permainan di lini tengah, dan juga support tentu dari para pemain dari sisi sayap untuk bisa juga membantu ya para pemain Aljazair untuk bisa lebih cepat merebut bola. Kita lihat juga Anis Atmusa di sisi kanan yang harapannya memang dengan tenaga yang lebih muda belum terlalu terlihat juga di sisi kanan bagaimana tekanan yang diberikan. Kita tahu memang di bangku cadangan masih ada Riyad Mahrez, tapi saya kira dengan waktu permainan belum 30 menit ya tentu juga masih terlalu cepat ya untuk bisa melakukan pergantian pemain. Jadi saya kira mungkin akan bertahan dengan pemain-pemain yang ada sejauh ini di babak pertama, tapi mereka harus bisa lebih agresif lah, lebih agresif dalam melakukan tekanan terutama untuk bisa cepat merebut bola dari penguasaan pemain-pemain dari Argentina. Sejauh ini saya kira penampilan sangat-sangat cukup nyaman dan cukup dominan.
0: Ya, pendengar, kita kembali lagi ke arena lapangan pertandingan di mana saat lagi pertandingan akan dilanjutkan. Lemparan ke dalam, Aljazair nomor punggung 14 tadi nampak ya, Ligia, namun gagal dalam penguasaan bola. Kini justru Martinez dari sektor tengah back Argentina, namun kembali gagal, kembali terjadi perebutan di sektor tengah pertandingan antara pemain Aljazair dan juga Argentina. Tadi mencoba merebut tadi Lautaro Martinez namun gagal. Kini Aljazair dari sektor lapangan
3: ataupun sisi tengah lapangan pertandingan, alirkan bola tadi, Mandi menguasai bola sepenuhnya ke sektor kanan serang mereka sendiri. Di sana ada Bodakui alirkan ke sektor kiri pada rekannya, namun bisa diantisipasi oleh pemain dari Argentina. Ini dikuasai sepenuhnya oleh Martinez dari sisi belakang ataupun sisi back dari Argentina. Kemudian saat ini mencoba Argentina membangun serangan, ada Enzo Fernandez tadi dari sektor kiri, namun tampaknya Almada yang justru menjemput bola. Ini tarik lagi jauh ke belakang, Martinez melebar ke kanan, Romero umpan pelan saja kepada Lionel Messi, balik lagi kepada Romero, nahan bola sejenak dengan kaki kanan, membalikkan badan, umpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Masih Emiliano langsung umpan jauh, crossing ke depan, yang dituju adalah Lautaro Martinez. Terjadi duel sana, apa yang terjadi? Tampaknya terjadi duel tadi sektor tahanan Aljazair, namun bukan sebuah pelanggaran tentunya. Saat ini Aljazair masih melakukan penguasaan bola. Madi umpan dia kepada rekannya nomor punggung 21, Rami Bensebaini. Umpan pendek saja ke belakang penjaga gawang Zidane. Ke kanan, di sana ada sang kapten Alsamandi. Masih meribing bola pelan-pelan, melihat rekannya yang berdiri bebas. Nomor punggung 19, Nabil Bentaleb menjemput bola. Arahkan ke sektor kiri, sudah memasuki lingkaran garis tengah pertandingan. Umpan saja ke nomor punggung 15, namun umpan ataupun passing yang diberikan oleh Paris Caibi terlalu jauh tadi, sehingga bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Argentina. Sudah dilakukan oleh Gonca Montiel. Umpan 1-2 menjalu. Umpada Lautaro Martinez tadi maksudnya, ataupun Lionel Messi. Namun kini sepenuhnya dikuasai oleh Enzo Fernandez. Enzo Fernandez ke kiri. Di sana ada nomor punggung 25 tadi, Rocando Medina. Tarik lagi ke belakang kepada Enzo. Enzo pendek saja kepada Lionel Messi. Merangsek dari sektor kiri. Lini serang dari Argentina kembali. Nomor punggung 24, Enzo Fernandez. Melebar dia ke sisi kanan. Di sana ada Romero. Romero ke depan kepada De Paul. Umpan cubukan kepada Lautaro. Romero lagi. De Paul. Lautaro kembali lagi ke belakang. Nomor punggung 20, Alexis. Kembali lagi passing pada rekannya. Merangsek ke area pertahanan dari Aljazair. Nomor punggung 4, Gonzalo Montiel. Namun tarik lagi ke belakang, tidak ada teman yang menjemput tentunya. Kita lihat pendengar, masuki menit ke-30, detik ke-28. Saat ini Argentina masih dalam penguasaan bola. Penjaga gawang Emiliano Martinez, umpan saja jauh ke depan, mampu tadi sejenak dikuasai penuh oleh Lautaro. Sana ada De Foul menjemput bola, berputar ada Lionel Messi, umpan ke sektor kiri lini serang, namun bisa dipotong pemain Aljazair. Kini Aljazair menguasai bola dari sektor kanan, dan terjadi pelanggaran tampaknya ataupun gangguan yang dilakukan oleh Lionel Messi terhadap pemain ataupun kapten dari Aljazair dari sektor kanan lini pertahanan Aljazair, Alsamandi. Kita lihat, ini lihat dia pelanggaran tadi, ya tampaknya ada gangguan dari Lionel Messi. Kita masih melihat apakah Lionel Messi mendapat peringatan dari wasit. Ya, ini dia, hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Aljazair tentunya dari sang kapten nomor punggung 2, dan ini striker dari Aljazair, Amin Glory, sedang berkomunikasi dengan rekannya. Kita lihat Mandi menginstruksikan kepada rekannya ataupun meminta kepada wasit waktu sejenak. Sepertinya pertandingan tetap dilanjutkan. Iya, sini Luka Zidane, penjaga gawang Aljazair, harus keluar dari sarangnya. Kembalikan lagi pendek saja kepada Alsamandi, umpan kepada nomor punggung 14, Budakwi. Balik lagi tarik back pass kepada sang kapten Mandi. Masih berjalan dia, melihat rekannya berdiri kosong. Tarik lagi back pass kepada jaga gawang Zidane. Zidane melebar ke kiri kepada Ryan ataupun tadi kepada Anisats. Umpan lagi ke tengah, umpan lagi kepada Rami. Tampaknya sulit Aljazair untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Kini nomor punggung 22, Ibrahim, melebar dia ke kanan kepada Mandi. Sudah melintasi ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki dialirkan oleh pemain-pemain Aljazair. Merangsek dari sektor kanan. Di sana ada Bukai. Ya, apa yang terjadi tampaknya, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sepertinya Almada tadi yang mencoba mengambil atau mengganggu satu pergerakan dari pemain Aljazair. Justru kini bola jatuh di kaki pemain Argentina. Cepat dia di sektor kiri serang. Tampaknya di sana ada Enzo ataupun ya Enzo Fernandez. Coba dibayang-bayangi oleh dua pemain di Aljazair, namun gagal lagi pergerakan ataupun serangan dari Argentina. Justru kini terjadi kemul ataupun perebutan bola di area sektor kiri serang Argentina, sehingga wasit memberikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tarik lagi ke belakang, jauh kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Umpan pendek saja kepada Romero, nomor punggung 13. Romero masih tampak berjalan melihat rekannya yang berdiri bebas. Namun lagi umpan ke belakang, ada penjaga gawang Emiliano Martinez ke kiri. Di sana ada Lisandro Martinez. Masih Lisandro, umpan kepada Enzo Fernandez. Alexis dari sektor tengah, namun mendapat gangguan ataupun tarikan tangan dari Giorgi, striker dari Aljazair ini. Tampak Mal Alister, pemain asal Manchester City ini, ataupun pemain yang memang berpengalaman tentunya di beberapa kompetisi Liga Eropa. Kita masih melihat ini gelandang ini miliki oleh Argentina. Sudah dilakukan pertandingan, dilanjutkan melalui Sandro Martinez ke sektor kiri. Enzo Fernandez yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Tarik lagi ke depan, the foul, menggiring bola ke sektor tengah. Umpan saja kepada Enzo Fernandez ataupun Almada ke kiri. Di sana ada nomor punggung 13 ataupun Enzo Fernandez melewati garis di tengah, menggotak penalti. Di sana ada satu pemain Argentina. Oh, namun gagal dimanfaatkan tadi, dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain Aljazair. Lagi-lagi peluang emas Romero. Pemain Argentina kembali mencoba mengurung pertahanan dari Aljazair. Kita lihat Almada ataupun Martinez menguasai bola sektor tengah lingkaran 8 pertandingan. Nomor punggung 4 tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 13 Cristiano Romero. Umpan 1-2 saja yang cantik, dan juga tentunya ketenangan dari para pemain-pemain Argentina ini mampu menyulitkan pemain Aljazair untuk bisa membongkar lini pertahanan Argentina. Emiliano Martinez menjaga gawang, alirkan bola jauh saja ke depan. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 16 Almada, namun terjadi pelanggaran lagi-lagi tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat, mendengar nomor punggung 11 tadi, ada Anis Hadj Musa. Kita masih menantikan tendangan bebas tentunya yang akan dihadapi oleh Argentina di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-35.
1: Saudara-saudara, menit ke-36 saat ini terjadi tendangan bebas untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, kurang lebih sekitar 15 meter di luar kotak penalti. Dua pemain ternyata Messi yang melakukan algojo tendang sudah ke depan. Kali ini jauh, saudara-saudara, di sebelah kanan tiang gawang Luka Zidane, dan hanya dilirik saja karena memang tidak membahayakan gawangnya dan hanya menghasilkan opsi gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini membangun serangan melalui pemain belakang, kapten kesebelasan Aisyah Mandi. Aisyah Mandi teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola. Ada di sana Fares Kaidi, teruskan bola melewati garis tengah, sudah dorong bola pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya. Tetapi kali ini terjadi perebutan, akhirnya bola dikuasai pemain Argentina. Ada Messi mencoba menggiring bola, dia mendekat jarak kotak penalti, umpan ke sektor kanan, berbahaya, lepas tembakan. Ragu-ragu kami kira antara umpan dan melakukan tembakan Lautaro Martinez tadi, sehingga bola tadi lepas begitu saja tanpa pengawalan yang baik dari pemain-pemain depan Argentina, dan tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara, hanya menghasilkan tendangan gawang atau out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Pemain atau tim asuhan Vladimir Petkovic ini mencoba masih mempermain bola derajat sendiri. Ada kapten kesebelasan di sana, Aisyah Esa Mandi. Esa Mandi berikan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola. Yang dituju adalah Ibrahim Mazza. Mazza menggiring bola melalui 3,5 dia, melalui 3,5 umpan. Berbahaya dari sektor sukiri jantung pertahanan Argentina. Yang dituju adalah Hicham Baydowi ataupun Nabil Bentaleb. Tetapi sekayang bola tadi disambut saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kiri. Pertahanan yang sendiri sudah dilakukan pendek saja diberikan oleh Pando Medina. Medina kirimkan kerjasama dengan Christian Romero. Romero permainkan bola tenang-tenang saja di lingkaran tengah, masih darjah sendiri, dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Amin Gori ataupun rekannya di sana dan Nabil Bentaleb. Terjadi perebutan, tetapi penjaga gawang Emilio langsung memberikan umpan ke depan. Kirimkan bola pendek cepat kini berganti tekanan dilakukan Argentina. Umpan ke sektor ada Lionel Messi di situ, menggiring bola dia mendekat ke dalam, angkat ke dalam kotak penalti yang terjadi Gonzalez ataupun Martinez. Gerak tubuh sendaknya kutak ke disembar mencari ruang tembak di dalam kotak penalti lawan, masih kelihatan kan mundur kepada Messi lagi, berikan pendek lepas, oh terlambat saudara-saudara. Kami kira Messi mencoba mencari ruang tembak yang agak sulit, dan ketika bola tadi lepas dari pemain Argentina langsung disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Aljazair. Selamatlah gawang kesebelasan Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul melalui gol yang diciptakan Lionel Messi pada menit ke-17 babak yang pertama. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 39 menit 02 detik saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan dibangun dari bawah oleh pemain pembelakang Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain Ben Sabani, Rani Ben Sabani teruskan bola pendek ke depan, yang dituju adalah Paris Caibi. Caibi membantukan Gadia, ada Amin Gori. Gori mencoba kutak keting sementara sambil mencari jalan berbebas, dibayang-bayangi dari belakang, mundur saja kepada Nabil Bentaleb ataupun kepada Rafiq Belgali. Kuasa bola sebelumnya dia umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Amin Gori ataupun Paris Caibi, mencoba lakukan tekanan, tetapi kali ini memang sulit menembus pertahanan Argentina yang berlapis-lapis saudara-saudara, sehingga harus memancing pemain Argentina untuk maju ke depan. Tetapi kini masih bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Aljazair. Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dengan kiat oleh Lautaro Martinez. Umpan ke depan dia berhasil menyusupkan untuk kotak penalti, lepas tembakan gol jalan, oh berhasil dihadang saudara-saudara. Tendangan yang tidak terlalu keras dilepaskan Paris Caibi tadi berhasil dihadang oleh penjaga gawang Emilio Martinez, jatuh di sebelah kiri tiang gawangnya dan mau tidak mau melahirkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emilio Martinez sudah dilakukan pendek saja, kirimkan bola pendek umpan ke arah kotak, kemudian terjadi kop 2 kemudian kali ini sundulan kepala yang dilepaskan oleh Paris Caibi tadi masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Argentina, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Argentina hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Kita nantikan pertandingan babak yang pertama ini kurang lebih sekitar 5 menit waktu normal. Kita nantikan apakah Argentina akan berhasil menambah kemenangan di babak yang pertama, ataukah sebaliknya saudara-saudara kesebelasan Aljazair dapat menyamakan kedudukan. Kini serangan dibangun oleh Aljazair, berbahaya dari sektor lingkarannya, mendekat ke nanti lepas tembakan, oh tidak jadi saudara, karena memang dihadang. Kini berganti tekanan, umpan satu serangan balik dibangun oleh Argentina, ada Messi di situ, mencoba menggiring bola dia merangsek ke jantung pertahanan Aljazair, melebar kepada Martinez. Martinez kirimkan bola pendek lagi kepada Mark Alister ataupun Christian Romero, mendekat ke nanti lepas tembakan, oh satu tendangan yang keras dilepaskan yang cukup jauh oleh Diego Almada. Tendangan spekulasi kami kira, ya, tendangan yang dari jarak yang cukup jauh dilepaskan, namun hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Luka Zidane, karena dalam hati kecil Zidane mengatakan tidak ada masalah dan memang jauh dari gawangnya, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Saudara-saudara bergar, kedudukan masih 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Aljazair pada pertandingan babak penyisihan grup ini di arena Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat ini. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain Aljazair. Dalam perangsa jajah, mendekati daerah lawan, 1-2-3 pemain-pemain Argentina mencoba merangsek jantung pertahanan Aljazair, namun tarik ke belakang saja kepada Luka Zidane. Zidane umpan ke depan dia, kerjasama lagi dengan Ben Sebani. Sebani umpan robosan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 15, yaitu Rian Aitnori, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dihadang keluar kotak minat oleh pemain Argentina, dan bersama dengan itu kini terjadi lagi hukuman ataupun ya pelanggaran, karena memang terjadi pelanggaran dan tendangan bebas sudah dilakukan Aljazair. Kirimkan balik ke depan dia, ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Nabil Ben Talib, tetapi kali ini serangan-serangan bangun oleh pemain-pemain Aljazair tidak sempat sampai ke bagian belakang Argentina, karena memang selalu dihadang atau dihalau atau kandas di pemain-pemain Argentina. Kini masih permainkan bola pemain Aljazair, ada nomor Aisyah Mandi, kapten kesebelasan Aljazair, ke tengah cepat berkasih dia, merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Argentina, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi lagi-lagi tendangannya memang masih jauh dari sasaran sehingga tidak membahayakan gawang Argentina, dan tentu saja tidak merubah kedudukan. Masih tetap 1-0 Argentina unggul, meskipun tadi tendangan yang keras dilepaskan oleh Paris Caibi, tetapi sekali lagi balah jatuh di tribun penonton yang menyaksikan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, saudara-saudara. Ya, 70 ribu lebih penonton yang hadir di stadion ini, dan ini terkenal stadion yang paling memiliki atmosfer yang sangat mempekikan telinga, saudara-saudara. Penonton-penonton yang ada di Stadion Texas terkenal dengan keberisikannya atau kegaduhannya supporter yang memberikan dukungan kepada tim yang bertanding di arena pada pertandingan Piala Dunia 2026. Kembali Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah dia, sodok bola pendek ke depan, umpan robosan maksudnya, berhasil dia mencoba menekan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, melebar ke sektor kanan, coba tarik ke belakang lagi, gerak tubuh sindak dia, masih bermain umpan-umpan pendek, terobosan, tarik bola, angkat ke gawang, lepas, oh sayang, tembakan dari arah kiri yang dilepaskan pemain nomor punggung 10 yaitu Paris Caibi lagi-lagi belum berhasil menjebolkan jarak gawang Argentina, meskipun gerakan tanpa bola yang dimiliki oleh pemain Aljazair ini seringkali sangat membahayakan pertahanan Argentina, karena memang pemain Paris Caibi ini selalu melakukan pergerakan-pergerakan ke berbagai sektor sehingga memang terkadang lepas dari kawalan pemain-pemain Argentina, namun hingga saat ini belum berhasil menepati peluang emas yang sangat-sangat matang ataupun umpan yang matang dari rekannya ataupun dari olahan permainan yang dimiliki Caibi sendiri. Saudara-saudara dengar, 45 menit sudah berlangsung waktu normal dan tambahan waktu 4 menit babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah Argentina ataukah Aljazair berhasil mencoba menambah sebuah gol, ataukah sebaliknya. Kita nantikan kini satu serangan balik dibangun Aljazair dari kotak penalti, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan langsung saja bola tadi disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina, menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru untuk Argentina nampaknya dari sektor sebelah kanan tiang untuk Aljazair dari sebelah kanan tiang gawang Emilio Martinez. Ya, kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 main nomor punggung 19 kami kira yaitu Nabil Ben Talib yang akan mengambil tendangan penjuru, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Ya, sudah dilakukan, melambung tinggi, terjadi kemot, klop dua terjadi di sana, heading saja pemain belakang Argentina keluar kotak penalti, namun datang lagi serangan dari pemain-pemain Aljazair kuasa sebelumnya. Tadi ke belakang lagi ada Rafik Belgali di sana, atau bukan Ben Talib, kerjasama lagi dekannya ada Hicham Baydowi. Baydowi tarik ke tarik jauh mundur ke belakang kepada Luka Zidane. Luka Zidane teruskan cepat dia kepada pemain Mandi, Aisyah Mandi mencoba menggiring bola, kerjasama lagi dengan Rani Sabani ataupun Aitnori, mencoba kutak kering sebentar dia, tarik lagi ke belakang kepada Nabil Ben Talib. Ben Talib umpan ke tengah, terjadi perebutan, berkasih dia menggiring bola, kami lihat mendekat jarak kotak penalti, masih pemain-pemain Aljazair kelas 11 sebelumnya, gerak tubuh senangnya merangsek ke jantung pertahanan Argentina, tetapi kali tendangannya gagal, kandas tiga kipan belakang, pemain depan Argentina ada Lautaro Martinez, tarik ke belakang kepada Messi, jauh lagi kepada Cristian Romero. Ya, nak-nak saja kami lihat kini pemain-pemain Argentina mencoba bermain santai, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan. Sisa menit-menit terakhir babak yang pertama ini, ya, Argentina masih menguasai bola sepenuhnya. Juara bertahan ataupun ranking pertama dunia tim nasional Argentina ini berikan bola pendek cepatnya. Ada Alexis Mac Alex dari sana, kirimkan pendek lagi, masih dibayang-bayangi dari belakang ada Amin Gauri. Amin Gauri salah tidak berkasih, ditarik ke belakang ada Messi, kapten kesebelasan yang turun naik ini saudara-saudara. Kita nantikan melebar ke sektor kanan, ada Gonzalo Montiel. Montiel jauh setibus pada penjaga gawang Emilio Martinez. Kita nantikan, kini serangan lagi dibangun Argentina ke depan, tetapi kali ini kandas di kiri belakang Aljazair mencoba melakukan tekanan dari setos belakang kanan, pertahanan kesempatan Argentina. Kutak kali sebenarnya kepada Xavi, Xavi mundur ke belakang dia, menekan Drake Ronaldi, umpan tidak jadi. Oh, memang susah sekali kan kira pemain-pemain Aljazair meskipun mencoba berusaha keras tetapi gagal, dan kini terjadi pelanggaran yang agak keras namun bukan pelanggaran menurut wasit yang pertandingan. Kembali Aljazair melakukan tekanan, melebar ke sayap kiri, kini membangun terangan dari setos belakang kiri pertahanan Argentina. Kutak kali sebenarnya menggiring bola, ada Hicham Baydawi ataupun Nabil Bentalim mendekat bola, angkat nubaran, gerak ke musuh belakangnya, namun segera kembali, gerak tiba masih berkasih, lepas tembakan gol terang. Oh, sayang tembakannya lemah saudara-saudara. Anis Hasbusha meskipun tendangannya tadi menyusur tanah tetapi tidak terlalu keras sehingga dengan mudah dipatahkan atau diselamatkan oleh Emilio Martinez, jaga gawang Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul saudara. Dan saat ini nampaknya terjadi pelanggaran dilakukan pemain Aljazair, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Argentina, dan tentu saja dihukum dengan 1 tendangan bebas. Ya, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas dari Argentina ini di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Ya, memang jauh dari luar kotak penalti, tapi tentu kita tidak mengecilkan kemampuan pemain-pemain Argentina yang memiliki tendangan-tendangan yang sangat membahayakan gawang lawan. Ya, ada beberapa pemain Argentina yang berada di luar kotak penalti, kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Ada 2 pemain, ada Messi dan juga satu rekannya. Ternyata Messi melakukan langsung ke gawang, terjadi kerotok, 2 terjadi di sana. Oh, mencoba heading pemain nomor 20 Alexis Mac Allister, namun sundulan kepalanya masih melenceng di luar ataupun di atas gister gawang Luka Zidane. Dan bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir, dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair.
4: Anda juga bisa berkomentar mengenai pertandingan babak pertama yang berlangsung tadi ya, di mana Argentina sementara unggul 1-0 lewat gol Messi di menit ke-17. Bung Jufri, ya, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama?
2: Ya, ini pertandingan yang saya kira sangat-sangat menarik ya. Artinya kalau kita lihat memang Argentina bermain lebih dominan, terlihat mereka lebih nyaman menguasai bola, tapi kalau kita lihat di 10 menit terakhir, terlihat para pemain dari Aljazair ya mulai lebih berani untuk keluar, mereka melakukan pressing karena memang itu harus dilakukan.
4: Iya, tidak punya pilihan begitu ya.
2: Iya, harus habis-habisan. Mereka dalam kondisi tertinggal, mereka harus lebih berani, lebih agresif, dan terlihat juga tadi kalau kita lihat para pemain Aljazair melakukan pressing, tidak mudah juga buat para Argentina untuk bisa keluar ya. Itu yang saya kira memang harusnya bisa coba ditingkatkan di babak kedua, karena kalau kita lihat secara kualitas ya memang tidak terlalu berbeda jauh.
4: Iya.
2: Jadi kesempatannya ada untuk Aljazair buat di pertandingan nanti.
4: Ya. Ada Pak Andi di Bungkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
5: Jaya,
4: Bung. Silakan, Pak Andi.
5: Menarik sekali pertandingan hari ini, pagi ini gitu ya. Ya mungkin nanti apa Argentina nih perlu pertajam second line-nya gitu misalnya. Kalau ada kesempatan misalnya diberikan, bisa diturunkan ini Julian Alvarez maupun Jose Manuel Lopez ini.
4: Iya, bisa dimaksimalkan begitu ya, selain mengandalkan Messi begitu ya Pak
5: Andi. Iya, betul-betul. Tapi terakhir kabarnya Julian Alvarez ini diragukan tampil gitu.
4: Iya.
5: Iya, tapi bisa kemungkinan gitu ya, bisa ada opsi juga ini apa Palacios juga bisa dimainkan gitu nanti di babak kedua nanti. Itu aja.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi ya. Pak Andi di Bengkulu Udara, berikutnya Pak Putra di Flores. Pak Putra, selamat pagi, salam olahraga.
6: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga jaya.
4: Silakan Pak Putra.
6: Oke. Luar biasa ya pertandingan di babak pertama tadi. Ditambah lagi dengan komentatornya juga lumayan semangat ya, Bung Yanto dan juga Bung Joko
4: Saputra ya. Juga ya, ya.
6: Yang benar, iya betul, ya. Dan kalau untuk saya prediksi skornya 3-0 ya untuk Argentina.
4: 3-0 buat Argentina ya, baik. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Putra di Flores ya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi, salam olahraga.
7: Pagi, olahraga.
4: Bagaimana menurut Pak Upi pertandingan babak pertama?
7: Intensitasnya sangat tinggi sekali nih.
4: Ya.
7: Lumayan ini. Kita sebagai pendengar selalu adrenalin kita sangat tinggi sekali nih karena banyak sekali peluang yang artinya untuk kita artinya.
4: Terutama setelah ada Zaire ketinggalan 1-0 terus menekan begitu ya.
7: Betul sekali nih artinya dia artinya termotivasi dengan artinya ketinggalan 1-0 ini.
4: Ya.
7: Jadi mudah-mudahan artinya kita lihat nanti namanya kondisi bisa ya.
4: Ya. Kondisi Pak Upi berapa nol nih skornya?
7: Kalau saya sendiri mengamati mungkin kira-kira 3-1 juga.
4: Oh 3-1 buat Argentina begitu ya?
7: Ya.
4: Baik Pak Upi. Pak Upi terima kasih banyak Pak Upi. Selamat pagi, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Ibu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, pagi, salam olahraga.
8: Selamat pagi, salam olahraga Bung Zeni. Waduh, Ibu memandangnya dari orang yang mau pensiun ini. Bung Zeni, Messi masih memperlihatkan keanggunannya ya. Aduh, mudah-mudahan kalau ini akhir dari panggungnya, dia bisa meninggalkan panggung olahraga
4: dengan kenangan
8: ini.
4: Manis begitu ya.
8: Iya, dan sesungguhnya Ibu juga udah terlalu banyak pemain yang Ibu ingat, hanya Messi.

0: Ada Zahir?
1: Iya.
0: Zidan?
1: Yang sudah umur 40 ya.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Masih bisa tampil untuk
0: ya, diperkiran ya, usia 40.

0: pertanyakan juga mudah-mudahan.
1: Terima kasih banyak Bu Indra ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jaya. Berikutnya ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga Bung Zaini. Pagi.
1: Ya. Silakan Pak Atong.
2: Ini Argentina ya, tetap Argentina.
1: Ya.
2: Jadi saya menunggu Niko Paz main. Jadi kita merasa
1: Niko Paz ya.
2: Main kan itu kita merasa yang punya kita kan yang punya Jarum kan. Jadi ya, kita tunggu dia turun Niko Paz. Kalau saya mungkin ya agak-agak mirip dengan yang tadi 3-0. Kita mungkin kita nunggu Argentina final lagi melawan Brasil.
1: Iya, baik, kalau pagi. Begitu Pak Atong, terima kasih banyak. Pagi, salam olahraga Pak Atong ya. Pak Kendi di Toli-Toli, Pak Kendi pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Jaya.
1: Silakan Pak Kendi.
3: Iya, dari dulu sekarang tapi saya berharap sekalipun Angel dengar ya, sudah tidak main lagi, tapi penggantinya wah jago juga. Jadi hebat juga, artinya tidak mengurangi kehebatan dari tim Tenggo ini, tim Argentina. Pokoknya skornya 3-1 deh.
1: 3-1 buat Argentina ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Kendi ya. Salam olahraga. Mungkin saya catat dari Pak Andi tadi, Bung Jupri.
4: Ya,
1: jangan terlalu mengandalkan Messi di lini depan begitu ya. Silakan Bung Jupri.
4: Ya, kalau kita memang penampilan Messi di 4 menit pertama sangat-sangat dominan ya. Artinya kalau kita memang bolanya banyak Messi gitu. Ya. Jadi sejauh ini memang masih berjalan dengan baik gitu. Artinya kalau kita lihat Messi masih cukup tenang dan beberapa kali kita lihat juga dia bisa juga menarik beberapa pemain ya untuk bisa membuka ruang buat para pemain Argentina lain. Tapi memang kalau kita lihat sorotan di babak pertama di luar gol yang luar biasa dari Messi, memang kinerja di depan tidak terlalu begitu optimal ya. Kita lihat Thiago Alcântara tadi sangat jarang juga memberikan support ya di sisi kiri penyerangan dari Argentina. Kemudian juga Lautaro Martinez kita lihat juga seperti agak kebingungan juga di depan. Praktis minim peluang yang didapatkan oleh seorang Lautaro. Jadi kalau kita lihat di bangku cadangan tadi ada yang berapa yang menyebutkan juga masih ada Niko Paz
1: ya.
4: Kemudian ada Giuliano Simeone. Jadi masih ada banyak opsi di lini depan dari Argentina, tapi saya kira mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan ya dilakukan oleh Pati Lionel Scaloni
1: karena saat ini memang mungkin Scaloni juga akan menunggu skor di atas 1-0 mungkin begitu ya. Baru ada pergantian permainan karena pemain begitu.
4: Skornya kan masih rawan, jadi mungkin masih akan menunggu ya, menunggu juga bagaimana reaksi dari para pemain dari Aljazair. Dan saya kira tadi dari kubu Aljazair praktis yang pemain yang paling menonjol ya Fares Chaibi ya. Berapa kali kita lihat dia menciptakan peluang yang sayangnya memang belum ada gol, tapi saya kira ini Pak Fares Chaibi ini patut lebih optimal lagi, harusnya dioptimalkan lagi kemampuannya di babak kedua. Karena kalau kita lihat tadi Anis Hatzmusa baru agak muncul ancaman-ancaman dilakukan justru di akhir-akhir babak pertama. Di lini tengah juga sorotannya adalah bagaimana mereka sangat-sangat kalah ya. Kita lihat bagaimana para pemain dari Argentina begitu dominan di tengah sehingga mereka bisa menguasai permainan dengan cukup-cukup nyaman di babak pertama.
1: Nah ini kan diharapkan juga Mahrez bisa masuk di babak kedua begitu ya. Sejauh mana ini Mahrez juga bisa memberikan dukungan moral yang lebih bagi permainan Aljazair di babak kedua jika dia masuk di babak kedua?
4: Ya saya kira akan bisa sangat membantu ya, karena kalau kita lihat Mahrez adalah pemain yang pengalaman, kemudian dia juga punya kemampuan yang kita tahu juga skill yang di atas rata-rata juga. Berarti dengan main hanya setengah babak dengan kemampuan dia saat ini dengan usia yang memang tidak lagi muda, tapi saya kira bisa sangat-sangat membantu terutama bagaimana pengalaman dia di lapangan menghadapi situasi seperti ini. Dan kalau kita di tengah juga ada Hossein Awar juga yang tetap masih ditempatkan di bangku cadangan, jadi masih ada pilihan-pilihan yang saya kira juga bisa dilakukan oleh pelatih Vladimir Petkovic untuk bisa mengubah situasi pertandingan. Jadi skor 1-0 ini bukan berarti memang peluangnya menjadi lebih kecil Aljazair, karena masih ada 40 menit untuk bisa mengubah situasi di babak kedua.
1: Adakah perubahan permainan, pola permainan dari Aljazair di babak kedua ini kira-kira Bung Zubri?
4: Saya kira pilihannya ya tentu harus bisa berani lebih melakukan pressing ya. Kalau kita lihat tadi kan mungkin akan lebih pressing di middle block ya, artinya di area permainan mereka. Harusnya bisa lebih berani lagi melakukan high press, artinya pressing langsung di area permainan dari Argentina. Ini yang membuat memang nantinya situasinya akan menjadi mungkin tidak akan mudah buat pemain Argentina, karena akan ada pemain-pemain depan yang Aljazair yang langsung melakukan crossing sehingga memang mereka tidak mudah untuk bisa menjangkau Messi. Karena kalau kita lihat tadi begitu mudah memang para pemain Argentina mengalirkan bola menjangkau Messi, membuat Messi dalam posisi yang bisa dikatakan bebas.
1: Karena kalau Messi ini memang tadi kelihatannya penjagaan terhadap Messi agak longgar,
4: gitu. Karena kalau kita lihat Messi dibiarkan terlalu asik sendirian ya, ini akan menjadi bahaya buat para pemain Aljazair. Karena kita tahu Messi adalah pemain yang tidak takut juga menghadapi 1-2 pemain untuk bisa melewati pemain lawan.
1: Iya, santai tapi mematikan begitu ya.
4: Betul, betul.
1: Tapi dengan tadi masukan dari Pak Andi, kemungkinan Argentina juga akan merubah sedikit pola permainan, tidak mengandalkan Messi mulu di depan, bagaimana Bung Jepri?
4: Ya saya kira memang pilihannya kalau memang mencoba untuk mencari, membagi porsi permainan selain hanya soal Messi. Tapi kalau kita lihat ya Julian Alvarez bisa menjadi opsi, karena Julian Alvarez juga pemain yang rajin juga
1: ya.
4: Tipikalnya berbeda dengan Lautaro yang kita tahu memang Lautaro lebih tipikalnya target man. Tapi bagaimana Julian Alvarez adalah pemain yang tipikalnya striker yang penjelajah. Dia mau membuka ruang, itu yang saya kira juga bisa menjadi opsi. Karena mungkin Messi nanti akan main lebih banyak juga, karena ini sudah 40 menit pertama
1: ya.
4: Mungkin di 40 menit kedua mungkin tenaganya juga tidak lagi sebugar di 40 menit bawah
1: ya.
4: Jadi mungkin akan ada pilihan-pilihan lain, pilihan taktikal yang lain. Mungkin menempatkan Messi lebih di lini depan, membuat mungkin Giuliano Simeone kita tahu juga sangat baik di posisi winger kanan, bisa mengisi posisi itu, sehingga memang bisa dibilang permainan dari Argentina juga tidak turun di babak kedua.
1: Ya, tadi beberapa pendengar kita memprediksi skor akan 3-1 untuk Argentina. Bagaimana menurut Anda,
4: Bung Jepri? Ini paling sulit deh kalau apa menebak skor, karena ya itu tadi apapun bisa terjadi ya di pertandingan. Tapi saya kira melihat bagaimana performa Argentina di babak pertama, saya kira peluang untuk bisa menciptakan gol tambahan saya kira sangat terbuka.
1: Ya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali babak kedua ya, bersama dengan Bung Joko Saputra dan Bung Yanto Prawiro Negoro.

dekat dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
2: Ya baik, kelihatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Silakan Bung Yanto dan juga Bung Joko.
3: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, babak yang kedua pertandingan Argentina melawan Aljazair kembali dimulai dan kedudukan sampai saat ini masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina dan kini pemain penal Aljazair mencoba membangun serangan melalui pemain Amir Samandi melewati garis tengah sudah mencari poin yang berdiras. Umpan ke depan itu adalah Paris Taibi, namun bola pendek sudah kepada Anis Hasmosa. Balik lagi ke belakang kepada Mandi mundur jauh juga, masih di lingkaran tengah daerahnya sendiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor 14 mencoba menggiring bola mendekati dia pertahanan Argentina. Umpan ke sebelah kanan pertahanan Argentina, kuasa sebelumnya dia grafik senaknya mencoba melakukan tekanan ketakan di sebentar dia mendekati dia kontak berbahaya sang dari Aljazair ini angkat ke mulut kawan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada Anis Hasmosa, grafik senak dia Musa masih berputar-putar dia mencari ruang tembak tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dikuasai sebelumnya oleh Enzo Fernandez. Fernandez kirimkan ke depan, namun kali ini Aljazair mencoba berhasil merebut bola dari kaki lawan, mencoba berhasil dia angkat peluang gawang, kok gol terjadi. Tetapi kali ini bolanya langsung saja dihadang oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun saudara-saudara oleh pemain-pemain Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri yaitu Rafik Belgali saudara, ataupun Ben Sambani yang maju ke depan ini mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini ada Enzo kirimkan ke depan, tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Hicham Baidowi. Ya, kita nantikan tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi Hicham mencoba melakukan pelanggaran menjatuhkan Lionel Messi saudara-saudara, pemain yang memang sangat berbahaya dan tendangan bebas untuk Argentina. Dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri, bola dihadapi dua pemain Argentina, langsung berikan pendek saja sudah kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero. Romero tarik ke belakang lagi, ada Facundo Medina di sana. Medina umpan tarik jauh ke belakang, kuasa sebenarnya dia kepada Rodrigo ataupun kepada nomor 13 yaitu Cristian Romero. Salah umpannya, untung saja ada pemain-pemain depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan kuasa pemain Aljazair. Aljazair mencoba mempertahankan daerahnya, tetapi kali ini bolanya lepas dari kaki De Paul dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Argentina di babak yang kedua ini. Namun ternyata untuk Aljazair

0: maksud kami sudah lakukan langsung tendang sudah ke depan melambung tinggi. Umpan ke depan, tapi tidak kawan, di-heading saja oleh pemain Argentina, berganti tekanan dari lingkaran tengah kini. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Aljazair, mencoba menguasai bola sebelumnya dia, mencari kawan yang berdibas, serikan bola kepada Paris, Cabi-Cabi, umpan kemosan, berbahaya serangan dari Aljazair ini, berarti dua pemain Argentina, tetapi kali ini lagi-lagi Carlos digaki Montiel, Montiel langsung kirimkan ke depan, dan setibus kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez permainkan bola, langsung kirimkan pendek kepada Christian Romero, dan tidak ada kawan di sana, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan, namun salah umpannya kali ini berganti tekanan, Argentina melalui Lautaro Martinez, mencoba mengirim bola dia, gratis nak dia, Lautaro Martinez langsung umpan ke depan, yang dituju adalah kansana kapten Lionel Messi melebar ke sektor kiri, ataupun kepada Endo, Endo masih permainkan bola dia, kerja sambil liga tekanannya, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Oh, kali ini tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Medina ataupun Montiel, kuasa bola sebelumnya dia melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Leandro Martinez ataupun Christian Romero, terjadi perebutan di daerah lawan, kali ini patah di tiga jalan, datang serangan dari Medina, Medina berputar-putar dia, umpan ke sektor kiri, kerjasama dengan kena ada Enzo, Enzo mereka jirkan lapangan lawan, gratis dia tarik ke belakang mana sih, lepas tembakan tidak jadi, oh hanya ditarik langsung umpan saja, tapi kali kandas di tengah jalan, berganti tekanan, kali ini pemain-pemain Aljazair mencoba mempertahankan daerahnya, langsung saja sapu keluar kotak penalti, tetapi kali ini kandas, ada Messi di situ, hentikan di kaki kiri, lepas tembakan, oh! Satu tendangan lepas spekulasi lepaskan Messi dari luar kotak penalti, nampaknya tidak terlalu akurat dan hanya melintas di atas mister gawang Luka Zidane. Jika demikian belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair pada pertandingan yang berlangsung saat ini di Stadion Texas Amerika Serikat. Kita nantikan saudara-saudara, kini Aljazair kembali mencoba bagus serangan, namun lagi-lagi patah di tengah jalan, dan kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Ya, tendangan bebas tampaknya untuk Aljazair dari sektor sebelah kiri daerahnya sendiri, ya sudah dilakukan, ambil ancang-ancang, tarik saja ke belakang kepada Luka Zidane, menjaga gawang Luka Zidane, umpan saja pendek dia kepada rekan-rekannya di posisi belakang ini, berikan bola pendek lagi kepada Hicham Baydoy, Baydoy tarik ke belakang kepada Mandi, tenang-tenang saja pemain Aisyah Mandi masuk, ya kuasa sepenuhnya masih menggiring bola dan berikan lagi kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane kini mencoba kirimkan ke depan, cepat dia kirimkan kepada rekannya, umpan terkedal kotak penalti, tetapi tidak ada kawan di sana, yang ada lawan kuasa sepenuhnya dengan cepat oleh Diego Almada. Almada langsung tarik jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emilio, Emilio teruskan pendek saja kepada pemain belakang lainnya yaitu Christian Romero. Romero umpan ke depan, salah umpannya kandes kepada Aljazair, kini melakukan tekanan dia, menggiring bola merangsuk dengan perahan lawan, tetapi kali patah di tengah jalan, Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, menggiring bola cepat dia, mendekat dari kotak penalti, angkat bulu gawang, ada Messi di situ, hentakan ke kanan, kali ini terlambat Messi, lebih dulu pemain belakang Aljazair yang menguasai bola, dan langsung saja sapu bersih keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Satu sontekan bola yang lepas tadi dilepaskan oleh Aisyah Mandi, dan tentu saja hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Argentina. Saudara-saudara, lemparan ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan langsung pendek saja, kuasa sebelumnya ada Romario ataupun Rodrigo, permainkan bola dia tenang-tenang saja kepada Montiel, Montiel teruskan ke depan, berikan kepada Rodrigo, melebarnya kepada Tigo Almada, Almada tahan ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya, ada di sana kami lihat pemain Pacino Medina, Medina kutak di sementara, melebar kepada pemain belakang lainnya, ada pemain Montiel, Montiel mencikirim keempat, dia menggiring bola, umpan terobosan di itu adalah pemain depan di sana, tapi kali ini patah di tengah jalan, berganti Aljazair membangun serangan, melalui tiga setengah sudah merasa kejantung pertahanan Argentina, umpan ke depan dia, kepada masa, tetapi kali ini kandas tidak dilawan, Argentina berganti melakukan tekanan, cepat menggiring bola, ada Lionel Messi, kutakan dikuntar dia, Martinez berbahaya, serangan dari Argentina, terlepas tembakan bulu gawang, oh, muntah dari bukan gawang, tetapi kali ini satu tendangan Lautaro Martinez tadi sempat gagal diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Luka Zidane, tetapi bolanya tidak pada posisi yang menguntungkan bagi pemain-pemain Argentina karena lepas dari jangkauan tadi dapat diselamatkan oleh pemain belakang Aljazair dan langsung dihadang keluar lapangan, keluar kotak penalti, dengan selamat gawang kesebelasan Aljazair. Kini Argentina mencoba kembali membangun serangan, tapi kali ini bolanya ditarik sejak belakang kepada Emilio. Penjaga gawang Argentina mencoba memancing pemain-pemain depan Aljazair untuk masuk atau maju ke depan, dan bola kini masih dikuasai pemilik Emilio. Pemilik kirimkan ke depan saja, yang dituju ada siapa gerangan di sana. Kami lihat ada Enzo Fernandez, tetapi salah umpannya Enzo, dan bola dikuasai penjaga gawang Lucas Zidane. Zidane teriskan ke bola pemilik ke depan kepada Baidewi ataupun Aysa Mandi. Masalah sebenarnya dia terang-terang saja dibayang-bayangi di belakang oleh pemain Argentina. Kirimkan bola pendek cepat menggiring bola kepada pemain Amin Gouri, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk pemain Aljazair, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ya, nomor 22 dari Aljazair nampaknya keluar lapan pertandingan. Ya, siapa akan menggantikan? Kita nantikan saudara-saudara. Ya, nomor 22 sementara dari Argentina juga. Kami pemain nomor 22 Argentina yaitu Lautaro Martinez digantikan pemain nomor punggung 15. Ya, sudah dilakukan permainan kembali. Kini pemain-pemain Aljazair kembali mencoba membangun serangan, dan bersama dengan itu bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Pendek saja kirimkan cepat yang menggiring bola. Ada di sana pemain-pemain Aljazair yaitu Kapten Aysa Mandi langsung berikan sesi pada penjaga gawang Lucas Zidane. Zidane kini kependek saja kepada Rafi Belgali ataupun Rani Ben Sambadi. Kembali lagi kepada Mandi, masih tenang-tenang saja dia mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, yang dituju adalah pemain depan di sana, tapi kali ini patah di tengah jalan meskipun ada Amin Gouri yang mencoba berebut bola dari kaki lawan, tetapi bola tadi lepas dari jangkauannya dan dikuasai sebelumnya oleh pemain belakang Argentina. Namun kini umpannya kurang sempurna, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kuasai sebenarnya oleh Hicham Baidowi. Baidowi kuasai bola sebelumnya, tenang-tenang saja dia. Tenggulung bola, ada Mandi di situ. Mencoba umpan ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah Anis Haji Mousa. Mousa tarik ke belakang lagi kepada Mandi. Mandi mencoba kirimkan ke depan, cepatnya mengiring bola kepada nomor punggung 21. Kapten kesebelasan ini masih mencoba kutak-atik sebentar dia, Rani Besanbani. Kreatif bersejenak dia, yang dibayang-bayangi di belakang oleh pemain-pemain Argentina, namun berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan. Kreatif bersejenak dia, mendekati dari kotak penalti. Permainkan bola kutak-atik sebentar, tenang-tenang saja, ada Ait Nuri di situ. Kepersiapan dikirimkan sementara 1, 2, 3, 4, 5 pemain Argentina mencoba menghadang atau menghalang-halangi serangan dari pemain-pemain Aljazair. Kembali terus Aljazair masih mencoba melangsek ke jantung dari kotak penalti. Dari sebelah kanan pertahanan lawan sudah mendekat kali ini, mundur ke belakang dia, umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan sepuluh kawang. Dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, dan bola muntah dari daerah kotak penalti. Dan kini kembali Aljazair datang membantu pemain belakang kapten kesebelasan Aysa Mandi. Gerak tembus kenak dia berikan kepada Baidowi. Baidowi melebar lagi sektor kiri, dan dituju adalah pemain depan di sana, ada Paris Taibi ataupun juga Amin Gouri. Mencoba kotak kering sebentar dia, cepat menggiring bola kepada Haji Musa. Kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Argentina. Gerak tembus kenak dia tarik lagi ke belakang. Adris Nakam melihat pemain Gonzalez Montiel. Montiel permainkan bola sedang. Kali ini bolanya disontek keluar lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat di sana ada pemain nomor punggung 26, Molina dari Argentina, tetapi bola tadi memang sudah keluar dari arena pertandingan, dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Molina langsung lempar ke dalam cepatnya menggiring bola, tetapi kali ini bolanya lebih dulu dikuasai sebenarnya oleh pemain-pemain belakang Aljazair. Nampaknya di babak yang kedua ini Aljazair semakin mencoba untuk lebih berani melakukan tekanan, karena memang tidak ada pilihan kecuali menyerang untuk bisa menyamakan kedudukan. Sehingga dengan demikian kami kira sedikit pada babak awal babak kedua ini memang Aljazair sedikit banyak lebih menguasai jalannya pertandingan ataupun bola-bola masih banyak dikuasai pemain-pemain oleh Aljazair. Kita nantikan kini kembali serangan di bagian dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, namun kali ini patah di tengah jalan serangan Aljazair. Kuasa sebelumnya pemain Argentina adalah Lionel Messi. Messi melebar ke sektor kanan, cepat sekali dia berlari dari rusuk kiri jatuh perlahan, berbahaya lepas. Oh! Satu umpan terobosan yang bagus sekali dilepaskan tadi oleh pemain Argentina. Andai kata tidak ada pemain belakang kesebelasan Aljazair, kami ada satu pemain yang sudah berdiri pada posisi bebas untuk memanfaatkan umpan yang dilepaskan oleh Rodrigo De Paul. Karena memang tadi ada satu pemain sayap kiri Argentina yang mencoba menjumput umpan Rodrigo, tapi sayang bola tadi lebih dulu membentur ataupun dihadang oleh pemain belakang Argentina. Langsung kami Aljazair dan hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina. Dilakukan oleh Lionel Messi dari sektor sebelah kanan gawang Lucas Zidane. Kita nantikan ambil ancang-ancang Messi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain Argentina berada dan langsung bergawang, lepas tembakan bergawang. Oh, kali ini dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan. Dan selamatlah gawang kesebelasan Aljazair. Belum merubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 1-0 Argentina memimpin pertandingan yang berlangsung pagi ini waktu Indonesia Barat. Dan kini kembali serangan bola Argentina. Umpan tadi ke gawang. Ada di sana kami lihat. Lepas tembakan ke gawang. Menyusur tanah. Lepas. Masuk. Masuk lagi-lagi Lionel Messi, saudara-saudara. Setelah tembakan yang dilepaskan pemain Argentina nomor punggung 20 Alexis Mike Allister tadi muntah dari pelukan penjaga gawang Lucas Zidane, dan bersama dengan itu bola muntah tadi dimanfaatkan oleh Lionel Messi dengan satu tendangan yang sangat tepat sasaran, akurat namun tidak keras, karena memang penjaga gawang Lucas Zidane sudah pada posisi of position, sehingga dengan mudah Lionel Messi menyontek bola ke gawang Aljazair dan sekaligus merobek gawang Aljazair menjadi 2-0 pada menit yang ke-60 atau menit ke-15 babak yang kedua. Dan lagi-lagi Lionel Messi lah yang menciptakan gol kedua untuk Argentina. Bung Jupri, komentar Anda lahirnya gol yang kedua ini, Bung?
1: Ya, luar biasa. Kita lihat lagi-lagi di mana Lionel Messi memperlihatkan bahwa memang usia bukan masalah, Bung Yanto dan juga Bung Joko, buat dia tampil di Piala Dunia. Dan gol kedua di pertandingan ini, gol ke-15 seorang Lionel Messi selama tampil di Piala Dunia. Hanya satu gol lagi, tertinggal satu gol dari gol Miroslav Klose, mantan penyerang timnas Jerman yang berstatus top scorer sepanjang masa sejauh ini dengan 16 gol. Dan di pertandingan pertama ini 2 gol, artinya masih ada kesempatan yang sangat terbuka buat Lionel Messi menciptakan sejarah baru dalam lembaran karirnya yang begitu gemilang.
2: Ya, baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan hingga memasuki menit ke-61, 29 detik, di mana saat ini Argentina unggul 2-0 berkat diciptakan tadi oleh Lionel Messi di menit ke-60. Sementara itu tadi Argentina juga sempat melakukan pergantian 3 pemain di babak kedua ini dengan memasukkan Julian Alvarez, kemudian Nicolas Gonzalez dan juga Nahuel Molina. Saat ini Aljazair merasa kesetar penalti, namun tadi sundulan ataupun heading yang kurang sempurna dari para pemain Aljazair ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair di sektor kiri pertahanan Argentina nomor punggung 11 Hars Musa, namun diambil alih oleh rekannya Belgali, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam menusuk hingga ke jantung pertahanan Argentina. Bersiap-siap dia, sudah dilakukan pendek saja kepada rekannya. Gonzalez tarik lagi jauh ke belakang nomor punggung 2. Sana ada Asam Mandi, umpan ke sektor kiri 21, Rami Basebani, umpan kepada Ibrahim, mencoba melihat rekannya di sektor kiri, namun bisa dimentahkan oleh pemain Argentina. Justru De Paul menjaging sebentar dia, melihat rekannya, umpankan saja ke sektor belakang, umpan lagi kerjasama 1-2 bersama Martinez. Martinez dorongkan atau arahkan bola ke depan. Di sana ada Gonzalez ataupun satu pemain Argentina lainnya. De Paul tarik lagi ke belakang. Romero dengan tenang bersantai-santai meliuk-liuk di area kanan pertahanan Argentina. Kini Lionel Messi umpan saja tarik lagi ke belakang kepada Romero dengan kaki kanan, dorongkan ke sektor kiri. Di sana ada Martinez, umpan ke depan kepada De Paul, mendapat satupun Enzo Fernandez. Tadi tampaknya ada tarikan sedikit dari pemain dari Aljazair nomor punggung 14 Hicham Bodakui terhadap Enzo Fernandez. Tampaknya kita masih melihat Lionel Scaloni pelatih dari Argentina. Sementara itu juga terjadi pergantian 3 pemain sekaligus dari Aljazair dengan memasukkan nomor punggung 8, yaitu pemain Hossein Akhuar, Tarik Giori. Kemudian nomor punggung 18, kita lihat di sana ada Mohamed Amora, juga turut dimasukkan oleh pelatih Aljazair. Ya, pertandingan sudah dimulai. Kini Enzo Fernandez menopang untuk memasuki area pertandingan Lionel Messi. Enzo Fernandez namun bisa dimentahkan satu pemain Aljazair. Kini justru serangan kembali dibangun oleh Aljazair. Langsung saja ke depan tadi bola yang dituju adalah pemain dari Aljazair, namun tampaknya terjadi pelanggaran di garis lingkaran, di garis lingkar pertandingan. Tampaknya memang sejak wasit tadi mencoba untuk meniupkan peluit, apakah memang adanya pelanggaran tentunya. Ya, kembali dilanjutkan pertandingan. Kini Martinez melebar ke kiri pada Medina, umpan lagi ke depan pada Gonzalez. Cantik sekali umpan man to man tadi, umpan langsung ke depan Enzo Fernandez, dikejar oleh Julian Alvarez dari sektor kiri, namun kembali dicocor tadi oleh pemain belakang dari Aljazair. Di sana ada nomor punggung 21 rasanya, Rami Bensebani. Kini lemparan ke dalam Medina, umpan saja tadi pendek kepada rekannya Gonzalez, tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar ke sektor kanan, the foul, umpan ataupun dorongkan bola ke depan. Di sana ada nomor punggung Alexis ataupun ya ini Alexis menerima bola, tarik lagi ke belakang kepada Romero. Romero melebar ke kiri kepada Martinez, mencoba melewati satu pemain dari Aljazair, mampu dorongkan bola kepada Alexis, melebar ke sektor kiri nomor punggung 25 ada Medina, namun melebar lagi ke kanan, diambil oleh Alexis. Tampaknya Argentina kembali menurunkan tempo ataupun menerapkan ball position. Alexis umpan ke depan, di sana ada Lionel Alvarez ataupun Lionel Messi, langsung tendang. Umpan ataupun dorongan tadi yang diberikan oleh SSC kepada Lionel Messi, mampu dia menahan bola sejenak sebelum akhirnya melepaskan sepakan teras, namun masih bisa diblok ataupun dibendung oleh penjaga gawang dari Aljazair, Luka Jidan. Bung Cupri, satu ancaman lagi dilakukan oleh Lionel Messi melalui sepakan kaki kiri. Nampaknya ingin mencetak hat-trick sepertinya Lionel Messi di pertandingan hari ini.
3: Benar-benar luar biasa Lionel Messi ya. Kita lihat tidak seperti pemain yang sudah berumur 38 tahun.
2: Iya.
3: Kita lihat bagaimana ancaman yang terus diberikan oleh Lionel Messi dan hampir menciptakan hat-trick di pertandingan pertama bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2026.
2: Ya, kini ada foul dari sektor kiri serang Argentina. Masih melihat rekannya bebas Alexis, umpan lagi kepada Julian Alvarez. Berasal dari sektor kiri, umpan 1-2 bersama Messi. Julian Alvarez berhasil terpendati. Namun salah lagi passing tadi dilakukan oleh Julian Alvarez. Justru kini serangan balik dilancarkan oleh main Aljazair melalui Ibrahim. Namun dengan cekatan Enzo Fernandez, pemain asal Chelsea ini, langsung mencocor bola hingga keluar lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Masuki menit ke-66 babak kedua ini, nampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Argentina. Ibrahim sudah melintasi atau melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Umpan 1-2 dia bersama rekannya, pendek saja Ibrahim. Gelandang serang kreator dari Aljazair ini memang cukup kesulitan untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Nomor punggung 12 semua yang memasukkan umpan ke depan. Satu pemain Aljazair masuk ke tengah. Umpan shooting. Gagal. Lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang dari Argentina. Namun terjadi perebutan bola sana. The foul dengan satu pemain dari Aljazair. Namun tampaknya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Walaupun sedikit terjadi perdebatan antara pemain Aljazair dengan the foul. Saat ini kembali mengurung pertahanan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Kita lihat kapten balikan badan nomor punggung 2 Alsamandi, umpan saja kepada rekannya punggung 8 mengotak-ngatik, umpan lagi ke sektor tengah nomor punggung 7 tadi ada Rodi, umpan lagi ke belakang Mandi kepada rekannya lagi ke sektor kiri Rami, sorongkan bola masih melik-lik dia, coba melihat rekannya menjadi bebas nomor punggung 19. Apakah dia tarik lagi ke belakang kepada Rami? Rami masih menahan bola sejenak. Umpan ke sektor kiri serang dari Aljazair. Masih menahan bola tampaknya satu pemain dari Aljazair. Umpan lagi pendek 1-2. Yang cantik diserahkan oleh kepada rekannya. Tapi tidak ada lagi support ataupun dukungan dari pemain Aljazair. Sehingga cukup menyulitkan bagi mereka untuk kembali membongkar pertahanan dari Argentina. Kini Aljazair justru dari lini kanan serang mereka mencoba untuk membangun serangan. Rafi Belgali Umpankan pendek saja ke belakang tadi kepada sang kapten Alsamandi. Dari ke sektor kiri bersama Rami. Umpan lagi sektor tengah nomor 14. Di sana ada satu pemain Aljazair. Sektor kiri serangan dari Aljazair. Umpan ke depan. Lakukan shooting ini. Oh, tidak kena. Kembali Aljazair dari sektor kanan serang mereka. Nomor punggung 7. Di sana ada Mahrez. Mahrez menggelitik umpan. Tidak jadi. Apa yang dilakukan? Mencoba umpan ke depan. Kepada Ibrahim atau kepada siapa? Lakukan shooting. Umpan ataupun permainan apik dari para pemain Aljazair di lini gelandang bertahan dari Argentina tadi cukup menyulitkan tentunya bagi para pemain Argentina. Namun sepakan ataupun tendangan dari pemain yang tadi baru masuk di menit ke-62 nomor punggung 8 tadi tampaknya belum menemui sasaran ataupun gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Bung Jupri, setelah tertinggal 0-2 tampaknya memang Aljazair kembali menerapkan strategi untuk menyerang lini ataupun sisi pertahanan dari Argentina. Apakah memang ada pergantian 3 pemain ini bisa menjadi solusi bagi mereka untuk bisa minimal mengejar ketertinggalan?
3: Ya, kalau kita lihat kan tadi di kubu Aljazair ya, ada pergantian masuk Hossein Awar dan kemudian ada Mohamed Amora yang kita tahu juga merupakan top scorer di fase kualifikasi di zona Afrika. Kemudian juga Riyad Mahrez yang sebenarnya rutin ya jadi andalan di sisi kiri, di sisi kanan dari penyerangan dari Aljazair. Dan kita lihat memang tadi ada kombinasi yang sangat baik ya, kerjasama yang sangat baik antara Riyad Mahrez dan juga Hossein Awar, tapi memang lagi-lagi penyelesaian akhir yang belum memuaskan. Tapi terlepas dari itu, kita lihat memang masuknya 2 pemain ini kemudian juga Amora juga membuat situasinya menjadi berbeda ya, karena kalau kita lihat tadi di babak pertama bahkan sampai dengan pertengahan babak kedua kita lihat bagaimana Amine Gouiri juga sangat minim memberikan ancaman, kemudian juga Arisat Musa juga hanya sekali saja kita lihat juga menebar ancaman lewat pergerakan dia. Tapi kita lihat di luar itu para pemain dari Aljazair praktis tertekan, dan di kubu Argentina kita lihat 3 pergantian pemain yang mereka lakukan. Nahuel Molina masuk di awal babak kedua tadi, kemudian juga Julian Alvarez dan juga Nicole Gonzalez akhirnya memang memberikan apa ya, daya tekan yang lebih tinggi lagi buat para pemain dari Argentina. Dan terbukti bagaimana tadi upaya tendangan keras yang dilakukan oleh Alexis Mac-Allister yang kemudian bola muntah tidak sempurna ditangkap oleh Lucas Zidane dan mampu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Lionel Messi. Jadi kalau kita lihat perimbangannya saat ini adalah di Argentina dalam posisi yang nyaman, mereka dengan keunggulan 2 gol dan terlihat juga Messi on fire begitu tampil mempesona dan hampir menciptakan hat-trick. Sedangkan di kubu Aljazair kita lihat harapannya memang ada perubahan ya dengan masuknya tambahan 3 pemain baru dan pemain yang bisa dihitung berpengalaman, Awar dan juga Riyad Mahrez.
2: Ya, pendengar, saat ini masih dilakukan hydration break dan memang ini salah satu aturan yang diterapkan oleh FIFA di pentas Piala Dunia 2026. Dan pendengar, saat lagi kita akan menantikan lanjutan pertandingan babak kedua. Memasuki menit ke-71, ini adalah dia Lionel Messi mencetak 2 gol di pertandingan hari ini bagi Argentina tentunya. Meski usia tidak lagi muda, namun mental bertanding dan juga pengalaman sangat dibutuhkan bagi rekan-rekannya. Ya, baik pendengar, sesaat lagi bola akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang bermain untuk klub Liga Inggris Premier League Aston Villa ini, salah satu penjaga gawang andalan dari tim tinggi Argentina, sudah dilakukan jauh saja mengarah ke sektor kanan pertahanan dari Aljazair. Terjadi perebutan bola di sana antara pemain Enzo Fernandez merangsek sektor kanan pertahanan Aljazair, mendapat pengawalan dari 2 pemain Aljazair namun gagal ia melewati para pemain belakang dari Aljazair. Kini Aljazair mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 man to man terbadap Rami Besebadi langsung saja ke depan tadi yang dituju maksudnya nomor punggung 14 ataupun pada rekannya di sektor kiri serang Aljazair. Kembali bola bergulir atau dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina. Martinez tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang Emiliano Martinez. Umpan saja jauh ke depan yang dituju oleh Martinez, pemain dari Argentina nomor punggung 15 tampaknya. Jales mencoba melewat satu pemain dari Aljazair dari sektor kanan pertahanan mereka namun gagal lagi. Kini terjadi kembali ataupun mencoba dikuasai penuh oleh jaga gawang dari Aljazair, mampu dia melewati satu pemain ataupun gerak menipu tadi dari penjaga gawang Aljazair. Namun kini salah umpan, Julian Alvarez menguasai bola, umpan kepada Messi, umpan kotak kaki putar, halo Messi, tidak terjadi pelanggaran, bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Mendengar kemudian pertandingan dilanjutkan, gini justru terjadi perebutan ataupun duel sprint dari sisi kanan pertahanan ataupun lini pertahanan dari Argentina. Nampaknya tadi ada insiden di area kotak penalti Aljazair, namun wasit yang memimpin pertandingan hari ini tidak menunjukkan bahwa kejadian ataupun insiden tersebut sebuah pelanggaran. Dan kini Aljazair dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan. Ada satu pemain dari Aljazair ataupun kapten mereka, nomor punggung 2 Asamandi, tarik lagi ke belakang, nomor punggung 24 coba membangun serangan, nomor punggung 17 Belgali masih melik-lik dia, mencari rekannya yang berdiri bebas, Ibrahim tarik lagi kepada nomor punggung 7, tarik lagi ke belakang, Ibrahim menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, mencoba melintasi area pertahanan dari Argentina. Kembali umpan 1-2 kerjasama, Ibrahim umpan ke depan kepada rekannya, menyusur ke sektor kiri serang dari Aljazair. Kembali lagi Ibrahim, tampaknya Ibrahim lupa cocor saja bola ke depan, namun bisa dimetakan oleh pemain Argentina. Kembali terjadi kemelut, nomor punggung 19 Aljazair dari sektor kiri merasuk memasuki area kotak penalti, namun lagi-lagi gagal dan bola justru direbut oleh pemain Argentina. Ada foul tadi, jadi juga pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair terhadap foul. Inilah dia penjaga gawang dari Aljazair, Luka Jidan, yang harus menggunakan pelindung kepala. Kita lihat, inilah dia insiden tadi, terjadi benturan tentunya, namun wasit tidak menunjuk bahwa Lionel Messi tidak dilanggar di area kotak penalti. Ini Argentina, nomor punggung Lisandro Martinez, nomor punggung 6, masih menjadi tumpuan bagi Lionel Scaloni. Umpan saja, pendek tarik. Ini dia Romero, tarik lagi jauh ke belakang, umpan kepada penjaga gawang Martinez. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan, melebar ke kanan kepada Romero. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan, umpan ke depan kepada rekannya, kepada Alexis. Umpan lagi, tarik ke belakang, umpan 1-2 Alexis. Kepada siapa rekannya? Ya, kepada De Foul. Sudah melintas satu area pertandingan di lingkaran garis lapangan pertandingan. Lionel Messi mencoba untuk mengutik bola ke sektor kiri. Di sana ada Gonzalez. Umpan kepada Lionel Messi. Umpan ke Urkaci. Oh, sesuatu yang lalu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Lionel Messi akhirnya menciptakan hat-trick untuk pertandingan perdananya di pentas Piala Dunia tahun 2026, di mana tadi umpan manis, kerjasama yang apik dari lini tengah, kemudian jadi sebuah momentum yang pas dengan kaki tendangan. Kita lihat Lionel Messi menggiring bola di area lini bertahan dari Aljazair, umpan kepada Gonzalez, umpan lagi kepada Lionel Messi. Ia langsung shooting dengan kaki kiri dan menghujam ke tiang kanan jauh gawang Aljazair yang dijaga oleh Luka Jidan. Bung Jupri, 3 gol telah dilesarkan oleh Lionel Messi. Seperti apa, Bung?
3: Ya, sulit ya untuk berkata-kata melihat bagaimana performa yang sangat luar biasa dari Lionel Messi. 3 gol di pertandingan pertama, dan harus diingat Lionel Messi saat ini bermain di Amerika, bukan di liga yang kompetitif, tapi dia membuktikan bahwa dia masih sejajar dengan pemain-pemain yang bermain di kompetisi elit, menunjukkan kualitas dia di usia yang sudah 38 tahun, dan saat ini menciptakan 16 gol, artinya sejajar sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Luar biasa, benar-benar sulit untuk dibayangkan bagaimana Lionel Messi mampu menjadi pemain yang begitu luar biasa di pertandingan kali ini, Bung.
2: Ya, benar sekali, hat-trick telah tercipta. Lionel Messi di laga perdana justru menghadapi Aljazair, dan kini serangan lagi satu dibangun oleh pemain Argentina dari sektor kanan. Meliuk-meliuk, bisa Julian Alvarez, mereka masa jedang, mulai menipu. Masih digagalkan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat tadi peluang, namun Julian Alvarez mampu merebut bola dari sektor kiri serang dari Argentina. Umpan balik ke belakang tadi masuk kepada rekannya, namun arah ataupun passing yang dilayangkan tadi oleh Julio Alvarez gagal. Namun bola kini kembali beralih masih di ya tampaknya wasit Simon meniupkan peluit sebagai tanda adanya terjadi benturan tadi. Nomor punggung 22 pemain Aljazair tampaknya tergeletak di lapangan. Ibrahim, ini dia Lionel Messi, tentu menjadi istimewa bagi Lionel Messi. Kita lihat sudah mampu mencetak hat-trick tadi di babak yang pertama menit ke-17 serta 2 gol tambahannya di menit ke-60 dan juga menit ke-77. Ya, kita masih melihat pertandingan akan kembali dilanjutkan oleh wasit Simon asal Polandia ini. Tampaknya Ibrahim juga tadi sempat mendapat perawatan dari tim medis. Sementara itu mendengar inilah Lionel Messi terus mendapat aplaus ataupun dukungan dari pendukung 73.000 lebih dari supporter yang memadati Stadium Kansas City. Sementara itu memasuki menit ke-79, akhirnya Lionel Scaloni menggantikan ataupun menarik Lionel Messi, ditarik keluar lapangan, digantikan oleh Otamendi yang dimasukkan untuk mengisi lini belakang dari Argentina. Ya, inilah dia Otamendi. Kita lakukan, ya, nomor punggung 15, Gonzales. Gonzales tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 6. Sana ada Martinez. Jauh saja Martinez, balik lagi. Nomor punggung 25, Medina. Kembali melakukan back pass yang cukup jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Namun Emiliano Martinez, ini dia pemain yang baru dimasukkan tadi, Otamendi. Balik lagi ke kiri pada Martinez, masih berjalan sambil menggiril bola dan melihat rekannya berdiri bebas, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang Emiliano Martinez. Menahan bola sejenak dengan kaki kirinya, tarik lagi ke belakang bola tersebut dan umpan saja ke kanan. Arahkan bola kepada Otamendi, arahkan lagi kepada rekannya nomor punggung Molina. Umpan lagi, tarik lagi ke belakang penjaga gawang Martinez. Ini dia Martinez. Oh, salah umpan tadi, mampu direbut oleh Aljazair. Satu pun bukan, Ibrahim belum sejenak. Oh, gagal tadi Ibrahim menguasai bola. Namun kini justru serangan balik cepat dibangun oleh Argentina dari sektor kiri serang. Nomor punggung 18 umpan saja kepada nomor punggung 15, Gonzales sektor kiri, namun sulit dijangkau tadi umpan ataupun passing yang diberikan kepada Gonzales, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina.
0: Saudara Bergar, di manapun Anda berada, 80 menit 50 detik pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung antara Argentina melawan Aljazair, dan kedudukan sementara adalah 3-0. Sebuah hat-trick yang diciptakan Lionel Messi pada pertandingan yang berlangsung saat ini, dan kini terjadi pergantian pemain dari kubu Aljazair. Kita nantikan saja. Sementara dari kubu Argentina juga sudah menurunkan beberapa pemain cadangannya yang turun pada pertandingan melawan Aljazair ini. Dan salah satunya menarik Lionel Messi, saudara, dari 8 pertandingan. Karena memang dengan 3 gol kemenangan Argentina atas Aljazair, ini dianggap sudah cukup aman posisi Argentina. Dan sulit nampaknya kami kira untuk Aljazair bisa menyamakan kedudukan. Dan tentu saja penarikan Lionel Messi ini dari arena pertandingan sebagai strategi untuk memulihkan kembali kondisi Lionel Messi menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Kini pemain-pemain Aljazair mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran terhadap dia sendiri. Pemain belakang Kamel Tessa Mandi masih permainkan bola. Tiga dengan kaki kiri dia, sodor ke bola pendek ke depan, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain-pemain Argentina. Tarik lagi ke belakang dia, ada di sana kami lihat Mahrez. Mahrez kirimkan ke sayap kanan kepada Begal atau penerian Adnori. Masih mencoba melakukan tekanan, nomor 7 mencoba masih melakukan upaya menyerang, tetapi kali ini kandas di kaki Medina. Dan lagi-lagi terjadi pelanggaran untuk Aljazair. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ada kapten kesebelasan Esam Mandi. Mari teruskan balik pada ke depan dia. Kerja sama dengan Ben Sambani. Sambani mencoba melakukan tekanan, menggiring, melakukan ke pendek ke depan. Cepat dia menggiring bola. Tetap kadik sementara kepada Hasan Akbar. Akbar tarik lagi ke belakang. Coba direbut dari belakang oleh pemain Argentina, tidak berganti tekanan kini di lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Aljazair, namun bersama dengan pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina mendorong ataupun ya melakukan kesalahan terhadap pemain belakang Aljazair. Tendangan bebas untuk Aljazair sudah dilakukan langsung ke depan, coba melakukan tekanan dia. Rasa kedatangan pertahanan Argentina melewati garis tengah sudah merobek selisih tekanan tengah ini, mencari ruang tembak kemikiran. Adri Senaka melihat pemain-pemain Aljazair melakukan umpan ke daerah kotak penalti, tetapi tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Emilio Martinez langsung saja sapu bola keluar kotak penalti. Dan itu adalah pemain depan di sana, ada Tigo Almada ataupun rekan lainnya saudara-saudara, tapi kali ini salah umpannya, datang lagi serangan dari Argentina, umpan terobosan cepat dia menggiring bola yang ditunjuk kepada pemain Nicolas Gonzalez ataupun juga Alvarez, terjadi perebutan, tetapi kali ini Aljazair yang berhasil menguasai bola sepenuhnya, mencoba mendekati kotak penalti lawan, berhenti sejenak dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, sodorkan bola pendek ke tiga setengah sudah ada di sana Fares Caibi, tertak adik sebentar dia berhenti sejenak, pemain nomor 7 ada Mahrez mencoba melakukan tekanan, mencari ruang tembak, angkat ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mundur lagi jauh ke belakang, berhasil mencegah di bayang-bayang ketat, umpan dari kemukaan, kop dua terjadi, kali ini bolanya langsung diserobot saja oleh pemain-pemain Argentina, namun datang serangan kembali dari pemain-pemain Aljazair, mencoba memborak dengan pertahanan Argentina, namun cukup sulit kami kira, dan bersama dengan itu wasit yang mempertandingkan nampaknya Simon Maciniak menunjuk satu titik tendangan bebaskah saudara-saudara? Ya, kita nantikan pada kedudukan yang sangat meregangkan ini, apakah tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair? Ya, karena tadi dianggap salah seorang pemain belakang Argentina melakukan pelanggaran terhadap pemain Aljazair. Kalau kami tidak salah telah menembak 20, yaitu Alexis McAllister. Hingga demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ada 3 pemain Aljazair yang saat ini menghadapi bola, pemain nomor punggung 20. Ya, pemain nomor punggung 20 dari Aljazair sedang menghadapi bola, yaitu Adil Borbin, ya, ataupun nomor punggung 7. Ada 3 pemain, kita nantikan Mahrez. Sementara dari kubu Argentina seluruhnya turun ke kotak penalti membentuk pagar hidup, pagar betis. Langsung keluar gawang. Bolanya membentur pagar ataupun ya pertahanan dari kesebelasan Argentina dan kini bola dikuasai sepenuhnya. Tapi kali ini lepas dari jangkauan pemain Argentina dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Aljazair, namun nampaknya pemain Argentina ini sedikit protes dengan keputusan wasit ini. Dan lemparan ke dalam sudah dilakukan, langsung kirimkan pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Sodor ke bola pendek cepat dia, ada senaka melihat pemain Amora. Amora mencoba melakukan tekanan, tetapi kali patah di tiga jalan. Datang lagi serangan dari belakang, kirimkan bola pendek. Kini Aljazair mencoba melakukan tekanan kepada Aisam Mandi, kapten kesebelasan dari kesebelasan Aljazair ini. Teruskan bola pendek cepat dia kepada rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan kepada pemain Rafik Belgali, keras tubuh sejenak dia kepada Mahrez. Mahrez tarik lagi ke belakang, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, yang dituju adalah Ben Sabani. Sabani mencoba melakukan tekanan, mencoba dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina, masih kuasai pemain Aljazair, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi kali ini memang sulit. Pemain-pemain Argentina nampaknya melakukan pertahanan yang luar biasa, dan kini satu serangan balik dibangun Argentina, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan. Kini Aljazair mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung kotak penalti, tidak jadi. Gerak tubuh sedaknya dibayang bagian yang kita terlambat saudara-saudara, akhirnya mundur ke belakang kepada Nabi Ben Talib. Ben Talib mundur ke belakang lagi kepada Mandi. Mandi kinkan pendeknya cepat kepada Mahrez. Mahrez mencoba menggerik lagi, 2, 3, 4, 5 pemain Argentina mencoba menghalangi atau membayang-bayangi umpan ke sektor kiri, angkat ke gawang, lepas tembakan, tidak jadi karena memang kandas. Kali ini berhasil ke gawang. Tapi kali ini sekali lagi saudara-saudara, memang pertahanan Argentina berlapis-lapis karena seluruh pemain Argentina turun ke bawah saudara-saudara untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran Aljazair yang terus mencoba melakukan tekanan untuk dapat melahirkan gol. Karena sampai saat ini Aljazair sudah tertinggal 3-0 saudara-saudara, atau 0-3 dari Argentina melalui 3 gol hat-trick yang diciptakan pemain Lionel Messi pada menit babak awal maupun di babak yang kedua, saudara-saudara, masing-masing diciptakan sudutnya oleh Lionel Messi pada pertandingan yang berlangsung saat ini. Saudara, kita nantikan. Kini serangan lagi dibangun oleh Aljazair, menguasai semuanya dia. Kirimkan bola pendek, ada Mandi di situ, umpan ke sektor kiri kepada Amora ataupun rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Tetapi kali ini lagi-lagi susah sekali Argentina pertahanannya ditembus oleh pemain-pemain Aljazair, karena memang seluruh pemain Argentina sering turun ke bawah dan hanya menyisakan dua pemain di depan, yaitu pemain nomor 9 Julian Alvarez yang berada di posisi depan, dan juga satu lagi pemain nomor punggung 8 dari Argentina yaitu Valentino Barca yang masih bertahan di barisan depan, sehingga hanya menyisakan dua pemain yang ada di depan, dan selebihnya adalah pemain-pemain Argentina turun ke bawah, saudara, untuk mempertahankan gawangnya atau mempertahankan daerahnya dari gempuran pemain-pemain Aljazair yang memasuki menit-menit akhir babak kedua ini terus melakukan tekanan-tekanan, saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam dakwaan pemain Aljazair dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah dia kepada Amora ataupun Hasim Akwar di sana, mencoba mendekati kotak penalti, merasa ke dalam pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi kali ini lagi-lagi patah di tengah jalan. Argentina kini membangun serangan dia, cepat kirimkan bola pendek cekada, ada Enzo di sana, mencoba mendekati, kirimkan melebar ke sektor kanan, kembali selokan dikirimkan melebar ke, kirimkan ke tengah, tetapi salah umpannya, kandas yang kepada Aljazair, mencoba Mahrez mundur ke belakang, oh salah umpannya Mahrez, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, dan kini dikuasai sepenuhnya pemain belakang, ada Christian Romero ataupun Gonzalo Montiel yang menguasai bola, memasuki menit-menit terakhir, saudara-saudara. Saat ini sudah berlangsung 89 menit waktu normal, kita nantikan apakah ada tambahan waktu, kita nantikan. Kini satu serangan dibangun Argentina dari sektor daerah sebelah kanan pertahanan sendiri, kutakan di sebentar dia tarik lagi ke belakang kepada Emilio Martinez, penjaga gawang dari Argentina ini, melebar ke sektor kiri, ada di sana kami lihat pemandang ke nomor punggung 25 kuasa sebenarnya, yaitu Facundo Medina. Medina ternyata kali ini keluar, meninggalkan 8 pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, waktu normal 90 menit sudah dilalui, dan ada tambahan waktu 6 menit, saudara-saudara, dari waktu normal. Kita nantikan apakah 6 menit ini akan bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Argentina untuk menambah kemenangan, atau sebaliknya kubu Aljazair untuk bisa memperkecil kekalahan dari 0-3 yang sudah harus dilaluinya pada pertandingan babak yang kedua ini. Kini Aljazair mencoba membawa serangan, cepatnya menggiring bola, pemain depan di sana ada kutak-kutik sebentar, ada Caibi, maksud kami ya, Caibi mencoba ketekanan, tapi kali kandas tengah jalan, berhasil dia melihat garis tengah, sangkat, oh dihadang saja, saudara, oleh pemain belakang Argentina, dan kini mencoba pemain Argentina kutak-kutik sebentar garisnya sendiri, tetapi kali ini out, meninggalkan 8 pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Aljazair di rusuk kanan jantung pertahanan Argentina. Oh, ternyata lemparan ke dalam untuk Argentina nomor 22 kami kira. Ya, akan melakukan 20 yaitu Alexis Alister. Ya, lakukan lempar ke dalam sudah dilakukan, melambung tinggi cepat ya. Yang dituju adalah rekannya di sana, ada Julian Alvarez, tetapi kali ini bolanya kembali meninggalkan 8 pertandingan, ada Nico Paz yang mencoba menghadang bola ataupun menguasai bola sebelumnya, tapi kali ini lemparan ke dalam beralih untuk Aljazair dari sebelah kiri. Permainan ataupun daerah pertahanan lawan sudah dilakukan pendek saja, sodorkan bola pendek ke depan, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan kapten kesebelasan Alisais Aisyah Mandi. Mandi mencoba mengirimkan ke tengah dia, tetapi tidak jadi, ditarik ke belakang saja, kerjasama dengan Rani Ben Sambani, mencoba merekam tekanan, kini berganti terus menerus Aljazair mencoba menguasai bola jalannya pertandingan, gerak tubuh senak dia, kerjasama lagi dengan pemain belakang Rafik Belgali, Belgali teruskan ke depan, cepat lagi menggiring bola, mendekati daerah Argentina, dibayang-bayangi oleh pemain Argentina, umpan terobos, tetapi tidak ada kawan yang ada lawan, langsung sirtipus kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Saudara-saudara pegar, kembali kini serangan di bawah Argentina ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain berpunggul 15 cepat menggiring bola dari Argentina ini, mencoba mendekati daerah lawan, tetapi kali ini dari jarak yang cukup jauh pemain-pemain Argentina seakan mengulur-ulur waktu, saudara-saudara, karena memang sudah di atas angin kemenangan atas Aljazair. Satu pembukaan pertandingan penyisian grup yang cukup menguntungkan atau cukup memuaskan bagi Argentina sebagai sang juara bertahan yang telah unggul 3-0 atas Aljazair. Kita nantikan kini Aljazair membangun serangan cepat yang melewati garis tengah, menggiring bola mereka di kotak penalti, tetapi sangat berat kali melewati benteng yang cukup ketat ataupun cukup kuat dari kubu Argentina yang berlapis-lapis kini berganti tekanan. Argentina kini menguasai bola sepenuhnya dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Tarik ke belakang dia, Adris selamat Enzo Fernandez. Fernandez tarik ke tengah lagi, kerjasama dengan Leandro Martinez. Leandro Martinez berikan saja pendek lagi kepada Christian Romero ataupun Rodrigo De Paul. Kerjasama lagi dengan Fernandez lagi, Enzo turun ke bawah, tarik lagi ke belakang, mencoba bermain dengan taktik saja, dengan tik-tak saja. Sektor sebelah kanan jauh mundur ke belakang. Oh, berikan pada penjaga gawang Emilio Martinez. Selamatlah gawang Argentina dan belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Argentina unggul atas Aljazair. Kita nantikan kini kembali serangan dibangun Argentina dengan bola-bola pendek saja dipermainkan di terakhir sendiri. Pasabel sepenuhnya kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ada Nicolas ataupun Alvarez, terjadi perebutan, tetapi kali ini bolanya ditarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan pendek saja kepada Monti dan kutakkan coba memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan dengan sekali-sekali umpan terobosan, dan kini berganti tekanan, bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina, tetapi kali ini saudara-saudara pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Aljazair dan tentu saja dihukum oleh wasit Simon Maciniak dari Polandia dengan satu tendangan bebas bagi Aljazair dari sektor lingkaran tengah. Ya, memang sangat jauh dari gawang kesebelasan Argentina. Sudah pendek saja, kini berganti kanan. Kita nantikan mencoba menggiring bola dia, merangsek ke dalam pertahanan Argentina. Geras timus genap dia, tarik ke belakang, ada Mahrez di sana ataupun kepada rekannya yaitu Rafik Belgali. Belgali mundur ke belakang dia, angkat lagi dari tengah, masih permainkan bola Belgali, kutakkan di sebentar dia, ada Mandi di situ, mencoba mengurung pertahanan Argentina, angkat melambung tinggi umpan cross ke sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi sayang seribu sayang ada Ryan Aitnouri di situ, tetapi bolanya memang kurang menguntungkan dan bola lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menggasikan lapangan ke dalam nampaknya saudara-saudara tegar dan belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Argentina unggul pada pertandingan yang berlangsung saat ini di Stadion Kansas Amerika Serikat. Kita nantikan lapangan ke dalam sudah dilakukan. Oh, terjadi kemul sekelumit duel antara pemain Argentina dengan Aljazair, namun wasit dengan cepat menunjuk satu titik tendangan bebas nampaknya untuk Argentina karena tadi terjadi pelanggaran sudah dilakukan. Oh, ternyata berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez yang akan melakukan tendangan bebas ini, ya, dengan pakaian berwarna merah-merah ini, ya, penjaga gawang dari Argentina. Tinggal menunggu detik-detik terakhir saja saudara-saudara karena pertandingan sudah berlangsung 6 menit tambahan waktu babak kedua, dan bersamaan dengan itu saudara pendengar, wasit yang memimpin pertandingan Simon Maciniak dari Polandia membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair. Bung Jubri, komentar Anda akhir pertandingan babak yang kedua?
1: Ini memang bisa dibilang menjadi malamnya Lionel Messi, ya. Artinya dengan 3 gol, dengan gol-gol yang juga sangat-sangat mengesankan, kita lihat bagaimana tadi ada tendangan jarak jauh, kemudian juga tendangan pressing, dan satu sontekan mudah tadi, karena memang ada kesalahan yang dilakukan oleh kiper Aljazair, Luka Zidane. Tapi di luar itu kita lihat juga bagaimana kualitas, ya, dari Argentina. Lihat memang mereka sangat unggul di pertandingan ini. Aljazair mencoba untuk bisa memperkecil gap, ya, untuk jarak, untuk skor, tapi terlihat memang mereka sangat-sangat kesulitan untuk bisa masuk bahkan ke area kotak penalti dari Argentina yang tampil sangat solid di pertandingan kali ini.
4: Ya, tapi melihat gol ketiga tadi, Bung Jupri, ya, kelihatannya kiper Aljazair tidak menduga bahwa itu datang dari kaki kiri Messi, begitu, ya, seperti, ya, mati langkah tadi kiper.
1: Padahal itu sudah ratusan kali
4: dilakukan
1: Messi, ya. Ya, tapi ya itulah, kalau kita lihat ini Messi memang pemain unik, ya, artinya seorang legenda yang kita tahu lagi-lagi tadi seperti saya berkali-kali sebutkan juga,
3: usianya sudah hampir 40 tahun Bung Jaini, tapi ya, kita lihat ketajamannya masih sangat-sangat luar biasa. Jadi memang ini pemain yang mungkin akan muncul ya, memang sangat dalam waktu mungkin 50 tahun sekali mungkin ya, pemain seperti Messi, Ronaldo, ini pemain yang sangat jarang lahir dan kita bisa menikmati, bahkan sampai di usianya sekarang kita bisa masih sangat bisa menikmati penampilan seorang Lionel Messi. Dan ini menunjukkan bahwa memang Messi masih punya ambisi, masih punya ambisi besar untuk bisa paling tidak mengantarkan Argentina meraih gelar juara Piala Dunia kedua bersama dirinya gitu. Sekarang ini adalah hat-trick pertama buat Lionel Messi di Piala Dunia,
4: dan top scorer ya,
3: dan sekarang menjadi top scorer sementara, dan kemudian juga menyamai catatan gol dari Miroslav Klose, striker timnas Jerman, dengan 16 gol sebagai pemain terbanyak mencetak gol di Piala Dunia.
4: Baik, begitu Bung Jopri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Bung.
3: Sama-sama Bung Zaini.
4: Selamat pagi, salam olahraga, dan Bung Yanto juga Bung Joko, terima kasih banyak. Nanti kita hadirkan kembali ya, bagaimana jalannya pertandingan untuk babak-babak selanjutnya dari tim-tim unggulan yang sekarang ini sudah bersiap-siap juga untuk tampil di masing-masing grup. Jelang warta berita, warta berita pukul 10 nanti juga ada informasi lainnya yang akan dihimpun oleh tim kami ya, mengenai informasi terkini perkembangan dari tim liputan kami di berbagai daerah. Saya Zaini, selamat pagi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inflasi datang, biaya hidup makin naik, pengeluaran semakin besar. Namun, kita masih bisa bijak menghadapinya. Mulailah dari hal kecil. Atur keuangan dengan bijak, prioritaskan kebutuhan, kurangi gaya hidup konsumtif. Mari hadapi inflasi bersama. Bersama, kita bisa hidup stabil meski harga terus naik.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: calon kamu gimana kabarnya?
1: Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh gak mau asal pilih.
0: Udah bicara hati ke hati belum?
1: Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu.
0: Emang orang tua kamu udah tahu?
1: Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: siang informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih balik Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey Rabu dini hari tadi.

0: memberikan perlawanan yang menarik.
1: C'est très bien de gagner.
2: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Parce que je pense que si on regarde sur la physionomie du match, si on était
2: jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Well, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khusus siaran langsung sepak bola dunia di tahun

2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran Bola Dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

0: Futsal.
1: Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Divta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Divta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga beregu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026 hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti tentunya. Dan kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan musik tradisional dan budaya. Dan setelah ini kami hadirkan lagu Katakanlah dari Drive. Selamat mendengarkan.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor Banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab Banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat Banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat Banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus

0: dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalid pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar program Mas 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di formasi musik tradisional dan budaya edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Pendengar, pada siang hari ini kita mengangkat topik romansa kerajaan pada Perang Bubat. Sebuah kisah sejarah yang memadukan unsur cinta politik kerajaan dan nilai kehormatan yang dijunjung tinggi pada masanya. Pendengar, Perang Bubat merupakan peristiwa sejarah yang melibatkan dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Peristiwa ini bermula dari rencana pernikahan antara Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk, dengan Putri Sunda, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Namun dalam pelaksanaannya, ini pendengar, terjadi perbedaan pandangan antara kedua belah pihak. Pihak Majapahit menganggap kedatangan rombongan Sunda sebagai bentuk penyerahan diri, sementara Kerajaan Sunda datang dengan niat pernikahan yang setara. Nah, perbedaan persepsi inilah yang kemudian memicu konflik di kawasan Bubat, sehingga terjadinya Perang Bubat. Nah, pendengar, berikut adalah gambaran awal mengenai peristiwa Perang Bubat yang berawal dari rencana baik namun berujung pada konflik. Mengapa Perang Bubat ini bisa terjadi? Nah, selanjutnya kita akan melihat nilai dan makna yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, kembali kami hadirkan satu lagu tradisional, yaitu lagu Butet, lagu dari daerah Sumatera Utara. Pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali kita lanjutkan topik pembicaraan kita di musik tradisional dan budaya siang hari ini, edisi Rabu 17 Juni 2026. Pendengar, perang bubat merupakan peristiwa sejarah yang melibatkan dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Dan dari peristiwa ini, pendengar, kita dapat memahami bahwa nilai kehormatan dan harga diri ini sangat dijunjung tinggi pada masa kerajaan. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan bahwa hubungan antar kerajaan ini tidak hanya didasari oleh perasaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi, kesepahaman, serta sikap saling menghargai dalam menjalin hubungan, baik antar individu maupun kelompok. Nah, pendengar, nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Nah, setelah ini akan kita rangkum obrolan kita di musik tradisional dan budaya sekaligus menjadi penutup di formasi musik tradisional dan budaya edisi hari ini. Namun sebelum kita sampai ke sana, kembali kita hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu medley Gundul-Gundul Pacul, Sue Ora Jamu, dan Cublak-Cublak Suong yang dibawakan oleh Vera Cokolatos. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Is, aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Baik, pendengar program Satu Hari Si Volga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Ayam Den Lapeh, lagu daerah Minang dari Ria Amelia. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di program musik tradisional dan budaya. Dan tibalah kita pada bagian akhir program musik tradisional dan budaya ini, pendengar. Berbagai informasi telah kita simak bersama mengenai romansa kerajaan pada Perang Bubat. Ada Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Semoga apa yang kami sajikan dapat membawa wawasan serta memperkuat kecintaan pendengar semua terhadap sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Saya yang bertugas, Azizia Khurfatul Jana, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar semua. Dan tetaplah bersama kami pendengar, karena di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan kami hadirkan lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Esvenia Selatan, dan SP Tanjung Balai yang hari ini akan disiarkan dari RRI Gunung Sitoli. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gubernur Pelaksanaan Ekonomi 2026 berikut laporan di Daram Nita Lomba 2.
1: Wakil Bupati Nias Aro Talase komitmen pemerintah Kabupaten Nias dalam mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat merupakan instrumen strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan program, pengalokasian anggaran, hingga evaluasi hasil pembangunan. Wakil Bupati Nias juga mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Nias, mulai di tingkat kabupaten hingga desa, untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan sensus, yang menekankan pentingnya kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam menerima petugas sensus serta memberikan informasi benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

perwakilan petugas sensus, penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPS daerah pemangku kepentingan, serta pemukulan gong sebagai simbol dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nias. Kegiatan pencanangan ini diakhiri dengan pelepasan petugas sensus yang akan melaksanakan pendataan di lapangan. Wakil Bupati Nias berharap melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat terwujud basis ekonomi yang akurat dan terpercaya guna mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias. Ida Rahmita Lombana melaporkan.

0: pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong masyarakat lebih bijak memanfaatkan internet melalui kegiatan sosialisasi literasi digital di Deli Serdang. Berikut laporan Andreas Poroba.
1: Akses internet yang sudah kita bangun.
2: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menggelar sosialisasi literasi digital bertajuk Indonesia Terkoneksi Transformasi Digital untuk Masa Depan, berlokasi di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Serdang, Senin 15 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas Direktur Layanan Komunikasi Informasi Masyarakat dan Pemerintah Bakti Komdigi, Sudarmanto, menyampaikan bahwa peningkatan literasi digital masih perlu diperkuat agar masyarakat dapat memanfaatkan akses internet secara optimal. Menurutnya, pemahaman yang baik juga penting untuk mendukung penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung terciptanya ruang digital yang sehat dan bermanfaat.
1: Akses internet yang sudah kita bangun ini memang perlu peningkatan literasi yang seperti hari ini dilakukan anggota dewas kami ya. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa menjalankan sendiri tanpa masyarakat luas gitu ya. Jadi informasi itu kan bisa memberi manfaat yang luas, bisa juga menjadi menyejatkan itu, tapi kalau penggunanya tidak hati-hati cara menggunakan sosial media.
2: Seorang peserta, Dian Ayu, menilai materi yang disampaikan para narasumber mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Menurutnya pembahasan mengenai penggunaan media digital, keamanan internet hingga etika bermedia sosial dapat menambah wawasan peserta, baik dari kalangan orang tua maupun generasi muda.
3: Tadi ada pembahasan tentang etika bersosial media juga, itu juga untuk kayak kita lagi. Media ataupun di dunia digitalnya itu kurang dengan etika terhadap media sosial. Jadi dengan penyampaian dari situ mungkin bisa jadi masukan untuk Gen Z.
2: Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber, antara lain Dewan Pengawas Bakti Firzi Bakar, Akademisi Unimed Bahrul Khair Amal, serta Akademisi UINSU Fahru Rozi. Melalui sosialisasi ini, para peserta diedukasi untuk lebih bijak memanfaatkan teknologi digital dan meningkatkan kesadaran dalam menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Andreas Purba melaporkan.
3: Bisa jadi masukan untuk Gen Z.
0: Tersulut emosi karena ulah pemilik bangunan dan ingkarnya Canggih Luras, kelompok ibu rumah tangga menyegel kantor kelurahan Budi Luhur. Penyegelan dilakukan masyarakat sebagai bukti kekecewaan mereka akibat belum adanya tindak lanjut bantuan stimulan bencana. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
4: Sekelompok ibu rumah tangga menyegel kantor kelurahan Budi Luhur, kecamatan Pandan, Kabupaten Tapolnya Tapteng pada Senin 15 Juni 2026. Penyegelan kantor terjadi disebabkan para kaum ibu rumah tangga tersulut emosi ketika pemilik bangunan kantor lurahan datang dan memprovokasi masyarakat. Sempat terjadi adu mulut hingga adu fisik antara pemilik bangunan kantor lurah dan masyarakat. Bangunan diduga merasa terganggu karena masyarakat melakukan demonstrasi di kantor lurah. Setelah beberapa lama pertengkaran dengan pemilik bangunan, masyarakat yang sejak awal sudah geram langsung menyegel kantor lurah dengan papan, balok, dan meja. Masyarakat kecewa dengan sikap lurah Nurul Simatupang yang ingkar janji kepada masyarakat untuk bersama-sama mendatangi kantor kecamatan terkait persoalan bantuan jaminan hidup dari Kementerian Sosial Kemensos pasca bencana. S. Burulase, warga Budi Luhur.

0: membeberkan persoalan yang terjadi. Kedatangan mereka ke kantor kelurahan berawal dari janji lurah pada Jumat 12 Juni 2026 lalu yang tidak ditepati. Masyarakat kecewa. Sebagai korban bencana alam, mereka ingin memperjuangkan hak mereka sebagai penerima jarup yang layak. Selain itu, masyarakat juga ingin mempertanyakan tindak lanjut pengusulan berkas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kelurahan hingga kecamatan, karena sampai saat ini masyarakat yang datang ke kantor lurah belum juga menerima bantuan stimulan bencana tersebut.
1: Saksi yang mungkin ada, Pak.
2: Ya.
1: Jadi, kemana kita berkas kami ini, Pak?
0: Diketahui secara pasti bantuan jarup bencana tahap berapa yang diperjuangkan oleh masyarakat. Namun sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Tapteng Mariati Simanulang menyebut bantuan stimulan bencana berupa jarup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi tahap pertama sudah disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara untuk tahap kedua, kata Mariati, masih dalam tahap pengusulan ke pihak Kemensos. Begitu juga tahap ketiga, masih dalam tahap verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan. Demikian.

perubahan menuju kemajuan daerah. Menurutnya, makna hijrah dalam peringatan Tahun Baru Islam harus dimaknai sebagai dorongan untuk melakukan inovasi dan perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Saifullah juga menekankan bahwa momentum satu Muharram

dan informasi yang turut mempengaruhi perubahan budaya khususnya di kalangan generasi muda.

0: Saibulau juga mengajak para guru, orang tua dan majelis taklim untuk bersama-sama membimbing anak-anak agar terbiasa melaksanakan salat berjamaah serta memakmurkan masjid. Ia juga berharap waktu antara maghrib dan isya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan seperti mengaji dan mendengarkan tausiah guna membentuk karakter generasi muda yang lebih baik. Liana Sution melaporkan.
1: Penggemar sepak bola di Nia Selatan untuk menonton siaran Piala Dunia masih terkendala keterbatasan akses siaran dan kualitas internet yang kurang memadai. Laporan Hano Verli, Solo.
2: Antusiasme penggemar sepak bola Selatan dalam menyaksikan Piala Dunia 2026 masih terkendala oleh sulitnya akses siaran pertandingan. Banyak warga bahkan belum mengetahui platform yang digunakan untuk menonton laga-laga Piala Dunia secara langsung. Rencana Halala, salah seorang penggemar asal Kecamatan Ool, Kabupaten Nia Selatan mengungkapkan baru memperoleh informasi mengenai akses siaran dari seorang teman di hari keempat Piala Dunia. Menurutnya, total tersebut harus dicari terlebih dahulu melalui Google, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui cara mengakses pertandingan yang sedang berlangsung. Begitu juga dengan siaran TVRI yang tidak bisa ditonton secara langsung karena diacak. Ditambah dengan sinyal wifi di wilayah Kecamatan Ool yang masih belum maksimal, mengakibatkan siaran yang dihasilkan tidak begitu lancar.
3: Saya nonton melalui link yang saya dapatkan dari teman yang harus dibuka melalui Google. Yang lain banyak yang masih belum tahu ya, di lingkungan atau di tempat kita di sini. Karena kalau di TVRI di sini, dia teracak, dia bisa terbuka. Kalau nomor saat ini belum ada, tapi kalau dulu ya saya buka itu di depan rumah, saya pasang infokus dan nomor rame-rame aja. Ya saat ini ya belum lagi ada rencana kembaran, apalagi yang difasilitasi oleh TNI yang belum ada.
2: Kondisi macam ini di Caman membuat suasana peringatan Piala Dunia di daerah tersebut belum terasa semarak, belum lagi dengan jadwal pertandingan yang sebagian besar ditayangkan dini hari. Namun ia berharap tetap dapat menyaksikan pertandingan tim-tim favoritnya seperti Jerman, Brasil, Spanyol, Jepang, dan Korea Selatan. Ia juga berharap di antara tim favoritnya tersebut dapat melaju hingga ke babak final. Akan tapi baginya, siapapun tim yang nantinya sampai ke babak final juga otomatis menjadi tim favoritnya. Karena sebagai penggemar bola, sportivitas dalam olahraga tetap yang utama, meski langkah tim jagoannya harus terhenti. Ana Ferlisulu melaporkan.
1: Sejak kick-off, semarak pesta Piala Dunia bagi pecinta bola, sepak bola sangat rasa euforia ini terlihat di beberapa tempat yang melakukan nonton bareng. Selengkapnya dilaporkan Bobby Rahman.

0: saya sebagai pecinta sepak bola, melihat dari segi kualitas pemainnya, kemungkinan besar
1: sejak kick off semarak pesta Piala Dunia bagi pecinta sepak bola sangat terasa. Euforia ini terlihat di beberapa tempat yang menonton bareng, menyambut dan menyaksikan tim favorit. Rudy salah seorang pecinta sepak bola cukup puas dengan penampilan tim-tim yang berlaga di fase penyisihan grup. Seperti yang tampil tadi malam, Prancis dapat mengunci kemenangan atas Senegal dengan skor 3-0 tanpa balas, sementara Irak kalah dari skor 3-1. Dan Argentina berhasil mencukur tim nasional Aljazair dengan skor telak 3-0, di mana Lionel Messi, sang kapten Argentina, berhasil keluar sebagai hat-trick pada laga ini. Menurut Dudi, tren tim besar seperti Prancis, Argentina, Brazil, Portugal, Jerman, dan Belanda masih menjadi tim favorit yang masih diunggulkan bisa melaju ke babak selanjutnya.
0: Ini agak-agak

0: kemungkinan bisa juga Belanda melihat dari pemainnya, Belanda juga bisa masuk, salah satu kandidat lah untuk masuk ke final.
1: Perhelatan Stabola Piala Dunia 2026 juga ikut memberikan dampak pada pelaku usaha kecil yang membuka, nonton, dan dengar bareng di Kota Gunungstoli. Ridwan Cikumbang, salah seorang pelaku UMKM di Kota Gunungstoli yang membuka warung nonton dan dengar bareng, sangat bersyukur karena dengan nonton bareng, jualan seperti makanan dan minuman yang ia jual mengalami peningkatan, meskipun ia menunggu hingga tengah malam.
2: Kami pelaku UMKM sangat bersyukur dan menantikan hal yang seperti begitu. Kenapa demikian? Karena pelaksanaan pesta bola yang diadakan, kami tidak merasa rugi, bahkan mendapat keuntungan dalam hal itu. Dan insya Allah, dagang

diketahui bersama, perhelatan pesta bola Piala Dunia 2026 secara resmi telah dimulai tanggal 11 Juni yang lalu. Saat ini masing-masing grup sedang melakoni babak penyisihan. Pesta bola Piala Dunia diikuti 48 negara yang dibagi dalam 12 grup. Ini adalah turnamen pertama dalam sejarah yang memperluas jumlah peserta dari sebelumnya 32 tim dan diselenggarakan bersama di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dagun Stoli, reporter Bobby, RRI terus mengudara.

0: berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas.
1: Yang mana
2: RRI Digital, para dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat siang pendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Dan pendengar, kami nantikan pendengar semua bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 3033. Baik, penelpon pertama, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bang Riko. Apa kabar?
1: Oh, kabarnya di sini deras sekali hujan.
0: Oh, deras. Kalau di sini tadi sempat gerimis, tapi sekarang
1: pengundang.
0: Masih mendung-mendung ya.
1: Iya, kalau di sini deras sekali hujan di rakam ini. Iya, itu kan anugerah juga dari Tuhan. Iyalah, tetap semangat aja lah di sini yang mandi-mandi hujan ya.
0: Iya.
1: Lagunya ya.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Juragan Empang.
0: Juragan Empang.
1: Iya, ini ada kasih-kasih duit sama aku, jadi aku minta ada lagu Juragan Empang.
0: Ini dari Diana Sastra ya?
1: Iya, kalau enggak ada dari kakak Tunggun jadi.
0: Oke, mau salam-salam untuk yang
1: dari
0: lain.
1: Dari siapa? Dari kakaknya jadi?
0: Aku nggak bisa nyanyi.
1: Oh, aku sangka dari kakak tadi kan bisa juga. Orang ketiga aku ya?
0: Enggak, pertama.
1: Oh, aku sangka orang ketiga karena tadi kan lagu tadi.
0: Iya, itu lagu pengantarnya.
1: Iya, jadi orang ketiga kan?
0: Orang pertama.
1: Oh, orang pertama. Masa aku orang ketiga? Mau tunggu juga orang ketiga.
0: Oh, Bang Riko mau jadi orang ketiga?
1: Iya. Payah kali, susah kan sama kakak ikutan. Jadi orang ketiga. Kala kali pencet. Tidak ke empat, ke lima. Ke satu.
0: Nah, sekarang ke pertama.
1: Ke dua. Iya, payah kali lah. Nanti malam siapa?
0: Nanti malam Kak Widya.
1: Iyalah, salam kompel ya nanti malam. Ah, malam mana pun dikatakan jam 7 malam di sini tidak ada api.
0: Nanti malam Ruang Rindu Berjaringan, Bang Riko.
1: Iya, tidak ada api. Sama malam ikutan ambo kan. Kakak penyiarannya kan tidak dapat di sini jam 7 malam.
0: Enggak dapat. Mulainya.
1: Iya, ini mah dapat bagus. Cantik lagi suaranya.
0: Nanti Ruang Rindunya jam 8 malam ya.
1: Iyalah, buat semisi mulai mau ikutan ya. Nanti ya. Salam kompa dari Sabang sampai Merauke. Oh, Ibu RT udah ikutan?
0: Belum.
1: Mengapa belum ikutan Ibu RT? Ditunggulah Ibu RT ya.
0: Siap.
1: Apanya, kata-katanya hari ini Ibu RT. Bagaimana selanjutnya di sana Ibu RT? Kita tahu kita kan, Kak Ajija kan.
0: Ya.
1: Kabar-kabar info-info ditampik sidap. Kalau ditampik kami lebih banyak ke hujan kini.
0: Kalau dari Bang Riko kata-katanya hari ini apa?
1: Inilah, mandi-mandi hujan yuk. Iya.
0: Tapi di sini belum hujan.
1: Iya, di sini deras sekali hujan. Yang mencuci kain pun di sini pun ada juga. Iyalah, boy, semisal mulai nanti kalau lama-lama aku kan ajinya kani kata-katai gitu kata. Jadi jangan lama-lama kita berbeda di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Baik, kita tunggu penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Kak Merana.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Suaranya pelan sekali.
2: Pelan.
0: Oke. Okay. Apa kabar?
2: Gini.
0: Oh ya, cukup. Iya, cukup.
2: Ini udah.
0: Udah.
2: Sabun.
0: Udah.
2: Oke.
0: Okay. Kak Merana, apa kabar siang hari ini?
2: Sampai saat ini alhamdulillah masih terkendala dan nyaman.
0: Apa yang terkendala?
2: Masih ada sedikit kendala.
0: Oke. Tapi sehat kan ya Kak Merana ya?
2: Alhamdulillah, Bun.
0: Cuaca di Karo?
2: Mendung.
0: Mendung, oh berarti mirip lah di Sibolga, mendung-mendung.
2: Itulah. Bunda juga selama, apa ya, sehat juga ya.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Halo, Keti.
0: Si kecil di rumah.
2: Aduh, enggak bawa, enggak dibawa.
0: Enggak.
2: Yang sabar, si kecil.
0: Iya.
2: Sabar.
0: Oke, Kak Merana mau request lagu apa?
2: Siang dari Ana Sutra.
0: Boleh, judulnya?
2: Judulnya, Selamat Tinggal Dupa.
0: Selamat tinggal?
2: Duka.
0: Duka. Mau salam-salam buat yang...
2: Oh iya, oke. Okay. Makasih, Bun. Salam-salamnya buatnya Bunda Zizia, bergama si kecil, selamat bertugas, bergama si kecil yang sehat selalu, cepat gede, cepat besar. Nggak lupa juga ada Pak RT, ada siapa? Ada juga Angku Wahyu, ada juga Bunda Haryati di sana. Nggak tahu itu. Ada Rahma Pekanbaru, ada Malaikat Cinta, ada Bang Arito Nang Melasatu, ada juga Marbun di Hajoran. Ada juga Kak Luhut ya di rumahnya. Nah, tapi banyak Bun.
0: Sama.
2: Buat Nenek Maulana, aku mau turun kok nggak lama-lama kok Nenek Maulana. Takut kali aku sama Nenek Maulana ini Bun. Dia. Tapi kalau yang lainnya nggak takut aku, benci yang lain. Kalau dia udah tengok kan. Ampun lah ini.
0: Oke.
2: Okay. Oke, makasih banyak Bunda ya.
0: Sama-sama, Ramana.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bunda Zizia, ya. Cakap.
0: Nah, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, penelpon selanjutnya. Kita tunggu. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nak Zizia.
0: Dengan siapa di mana?
3: Ini Nenek Maulana.
0: Oh, Nenek Maulana, iya. Oh, berarti langsung naik ya tadi.
3: Iya.
0: Habis dipanggil kamerana langsung naik.
3: Iya, dengarnya Nenek itu. Nenek di sini, menengok-nengok mendung hari ini ya.
0: Iya.
3: Menyutkan.
0: Nenek, apa kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat. Nak, iya.
0: Alhamdulillah.
3: Nenek mau minta lagu dulu.
0: Boleh, mau lagu apa, Nenek?
3: Dari Umay Rama ya.
0: Apa?
3: Dari Umay Rama.
0: Dari Umay Rama, oke. Judulnya?
3: Judulnya. Udah lupa nih ya. Berkelana aja lah.
0: Berkelana?
3: Iya.
0: Oke, ada.
3: Yang baru turun, terima kasih cenggolnya. Jangan takut sama nenek-nenek. Ini baiknya. Bukan ngapa-ngapa. Mbak Najinya sama tugas sampai tuntas. Mas siang, porang dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak Nenek Maulana sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setia programa 1 RRI Sibolga. Ada lagu Juragan Empang dari Diana Sastra, requestan dari Bang Riko. Lalu ada lagu Selamat Tinggal Duka dari Ona Sutra, requestan dari Kamerana. Dan lagu Berkelana dari Roma Irama, requestan dari Nenek Maulana. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Serius benar? Baca buku apa sih?
5: Baca novel seri terbaru, keren nih.
4: Bukunya bisa dimakan gak?
5: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
4: Belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
5: Wah, aku mau beli bukunya.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat siang mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Jizyah Khurfatul Jannah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selanjutnya, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Hadi, ini dari Nia.
0: Oke, Bang Hadi, apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar sehat. Bagaimana dengan kabar Tata Ayuji?
0: Alhamdulillah sehat juga. Di Nias cuaca bagaimana?
1: Tadi dari pagi hujan, tapi sekarang udah berhenti sih. Tapi ada mendung-mendung aja begitu.
0: Oh ya, kalau di Sibolga masih mendung-mendung. Tadi sempat gerimis tapi nggak jadi hujan.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Iya loh, yang penting kita sehat-sehat aja lah.
0: Iya, sehat-sehat terus ya Bang Hadi. Iya. Mau request lagu apa siang hari ini?
1: Dari ini aja ya, apa namanya judulnya, Setia Untuk Selamanya, dari Safira Inema.
0: Setia Untuk Selamanya.
1: Nah, dari Safira Inema.
0: Dari Aprilian Fauzana.
1: Safira Inema.
0: Safira Inema. Oke, aku cari dulu. Mau salam-salam untuk yang lain?
1: Salamnya dulu pertama buat kakak Gigi ya, selalu bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya. Ada siapa lah ya, ada untuk semuanya aja lah kak ya. Oh, dari A sampai Z tanpa terkecuali, ucapannya salam sehat dan salam pompa selalu di udara. Oke, begitu aja kak Gigi ya.
0: Siap.
1: Terima kasih, selamat yang pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, kita nantikan penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Ajijia.
0: Dangdut adalah kita dengan Opung Roma.
2: Iya, benar 100 untukmu kali ini.
0: Oke.
2: Apa kabarmu di situ?
0: Alhamdulillah, Zizia baik di sini. Opung bagaimana?
2: Kabarnya, kabar baik, kabar sehat juga, Zizia.
0: Di Sipahutar cuaca bagaimana, Opung?
2: Kadang mendung, kadang panas. Enggak menentu.
0: Tapi hari ini mendung?
2: Iya, mendung.
0: Mendung, sama berarti seperti di Sibolga ya.
2: Oh, berarti kita satu langit lah kali ini ya.
0: Iya.
2: Oke lah.
0: Opung mau request lagu apa?
2: Laguku kali ini apa ya? Pandangan pertama awal. Pandangan pertama dari Arafik.
0: Oke, pandangan pertama dari Arafik. Sembari
2: Zia. Siapa yang baru turun Najiji ya?
0: Bang Hadi dari Nias.
2: Oh, udah gabung Hadi ya. Salam kesehatan lah untuk Hadi. Udah lama juga dia nggak pernah bergabung. Ya, Opung salam-salam ya.
0: Iya.
2: Ya, untuk operannya ditunggu suaranya. Belum masuk kan?
0: Belum.
2: Ya, untuk Amang Tobing juga. Ada Nenek Wirlangga Kabut Cinta di mana suaramu. Ditunggulah juga. Ada Eko Manalu, Perningotan Manalu. Siapa lagi ya? Ada Mama Rizky, Mama Haryati, Mama.

0: Anugrah sama Osir juga ditunggu suaranya. Mm-hmm. Buat semua-semuanya aja lah nak.
1: Siap. Aji
0: dia. Pendengar kita dimanapun berada yang sudah bergabung tadi semua. Dan yang mau bergabung nanti ya, salam kesehatan semuanya.
1: Oke, siap.
0: Okay. Adakah lagu opung itu?
1: Pandangan pertama dari Arafik.
0: Oke, ada kan?
1: Ada.
0: Oke, buat dirimu tetap semangat di situ ya.
1: Siap, terima kasih banyak opung.
0: Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga dilancarkan segala rezekimu ya.
1: Amin, amin. Semoga doa baiknya kembali ke opung ya.
0: Ya, keluargamu, anakmu juga sehat di sana ya.
1: Amin.
0: Oke, opung tunggu lagunya Jia. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kami nantikan penelpon selanjutnya bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Rina Dinias ini Kak.
1: Dengan Rina Dinias, apa kabar Kak Rina?
2: Baik.
1: Oke. Dinias, tadi ada Bang Hadi.
2: Iya.
1: Sama langitnya.
2: Hujan. Iya, sama langitnya, beda kampungnya.
1: Oke. Mau request lagu apa, Karina?
2: Lagunya Jangan Sakiti Aku.
1: Jangan Sakiti Aku. Aku cari dulu ya.
2: Iya.
1: Jangan Sakiti Aku. Ini dari siapa? Yulia Citra.
2: Iya.
1: Oke, ada. Salam-salamnya untuk pendengar yang lain.
2: Salamnya pertama buat kakak dulu lah, sehat selalu ya di sana ya.
1: Siap, oh. Amin.
2: Abis itu ada Bang Hadi tadi, ada Opung Roma ya.
1: Ada Opung Roma.
2: Ada Kak Merana di Karo. Hai Kak Merana, apa kabarnya? Dan buat semua-semuanya lah Kak, tanpa disebut lagi namanya satu persatu.
1: Siap.
2: Itu aja ya Kak ya, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Setia Untuk Selamanya dari Safira Inema, requestan dari Bang Hadi Dinias. Ada lagu Pandangan Pertama dari Arafik, requestan dari Opung Roma di Sipahutar. Dan ada lagu Jangan Sakiti Aku dari Yulia Citra, requestan dari Karina Dinias juga. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat siang pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Prodangdut, Dangdut Adalah Kita. Langsung saja penelpon selanjutnya, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut Adalah Kita, Kak.
0: Dangdut Adalah Kita, dengan siapa di mana?
1: Malaikat Cinta di Barus.
0: Dengan Malaikat Cinta di Barus, apa kabarnya siang hari ini?
1: Kabar baik, Kak, kabar baik. Gimana kabar Kakak?
0: Alhamdulillah baik juga. Di Barus cuaca bagaimana?
1: Wah, bersahabat ini, Kak.
0: Oke, sama lagi. Mau request lagu apa? Malaikat Cinta hari ini.
1: Lagu dari cewek, Kak.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa kau itu, Kak.
0: Judulnya?
1: Itu judulnya.
0: Siapa kau?
1: Iya.
0: Aku cari dulu ya. Mau salam-salam buat pendengar yang lain?
1: Salam ya buatnya yang udah ikutan tadi, tanpa kecuali. Salam keluargaan semua yang udah ikutan nanti pengucaranya. Yang di Turki sayang selalu. Buat kakak, Ajizia, ya. Anak bertugas. Lagunya ada, Kak?
0: Siapa kau dari Lilis Karlina?
1: Iya, benar, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Buat kakak, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak, Malika Cinta, untuk semangatnya.
1: Yang pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, penelpon selanjutnya. Selamat siang, pro dangdut.
2: Halo, selamat siang, pro dangdut. Dangdut adalah kita, Nak Zizia.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan kakak Mama Haryati, Jawa Barat.
0: Mama Haryati. Apa kabar, Mama?
2: Sehat, ada gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Udah pada maksi?
0: Iya?
2: Udah pada maksi nih.
0: Oh, makan siang?
2: Iya.
0: Oh iya, sudah.
2: Oh, makasih okay. Adik.
0: Iya, Mama Haryati udah kan? Makan
2: udah,
0: siang juga.
2: Okay. Udah baru gitu.
0: Mama Haryati sehat sekarang? Hari ini? Seterusnya?
2: Kenapa?
0: Sehat kan?
2: Sehat, aman terkendali, walafiat juga.
0: Ya, cuaca di sana bagaimana, Mama?
2: Cuaca di sini mendung gitu.
0: Oh, mendung, berarti sama.
2: Di sana gimana, Dek?
0: Iya, mendung juga.
2: Oh, berarti kita selangit lah ya.
0: Iya. Oke, Mama mau okay. Request lagu apa siang hari ini?
2: Anda dari Imam S. Arifin.
0: Boleh, judulnya apa?
2: Semakin Cinta. Ada
0: Semakin
2: tuh?
0: Semakin Cinta, aku cari dulu.
2: Ada?
0: Mau sembari salam-salam untuk pendengar yang lain?
2: Ayo, salamnya buatnya semua yang mendengarkan kita di siang menjelang sore ini. Semoga sehat-sehat semua buat dirimu. Selalu semangat, Dekku, ya.
0: Ya, terima kasih banyak, Mama.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Nak Didia.
0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, kami tunggu penelpon terakhir di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita edisi siang hari ini 17 Juni 2026. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225 06. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut.
0: Dengan siapa di mana?
1: Yang di Danau Pandan itu.
0: Oh, Angku Wahyu.
1: Iya.
0: Oke, Angku apa kabar siang hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Cuacanya mendung.
0: Mendung, iya di sini juga mendung. Oke, Angku mau request lagu apa?
1: Wana Sutra.
0: Oh, udah ada yang request Wana Sutra tadi.
1: Terbayang-bayang.
0: Oke.
1: Dikit buatnya Mbak Merana, Pak Roma. Sehat ya udah,
0: Pak RT belum?
1: Belum. Ya, ada Malaikat Cinta di Barat ya?
0: Iya, ada Malaikat Cinta.
1: Betul saya lah ya?
0: Iya.
1: Lagi makan siang ini.
0: Oh iya, lagi makan siang. Oke, semoga enak makannya. Aku dikenyangin.
1: Iya. Langganan itu, Ona Sutra.
0: Iya.
1: Sudah ya?
0: Oke.
3: Selamat siang Pur Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan lagu Siapa Kau dari Lilis Karlina, requestan dari Malaikat Cinta. Lagu Semakin Cinta dari Imam S. Arifin, requestan dari Mama Haryati. Dan lagu Terbayang-bayang dari Ona Sutra, requestan dari Angku Wahyu, sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini 17 Juni 2026. Sampai jumpa di Pro Dangdut edisi lainnya pendengar, dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat siang mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Berharap Pada Timur dari Salma Salsabil. Dan pendengar, senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Beranda Asta Cita siang hari ini, edisi 17 Juni 2026. Beranda Asta Cita kali ini ialah Indonesia Cerdas, dan topik kita kali ini adalah kreativitas di era digital. Pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga berkarya. Di balik kemudahan yang ditawarkan, teknologi juga membuka peluang yang sangat luas bagi siapa saja untuk berkreasi, berinovasi, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun pendengar, pertanyaannya adalah, sudahkah kita memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas? Ataukah justru kita lebih banyak menjadi penikmat konten dibandingkan pencipta karyanya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema kreatif di era digital. Yang akan kita bahas bersama selama 1 jam ke depan. Hingga formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Cahaya dari Tulus. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
5: Do re mi fa so la ti do so do.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada, masih bersama Ziziah Khrufatul Jannah di beranda Astacita edisi hari ini 17 Juni 2026 dengan Indonesia Cerdas. Dan topik kita kali ini ialah kreativitas di era digital. Pendengar, perkembangan internet dan teknologi digital telah menghapus banyak batasan dalam berkarya. Jika dahulu seseorang itu harus memiliki modal besar untuk memperkenalkan hasil karyanya, kini cukup dengan sebuah telepon pintar atau smartphone dan koneksi internet, siapapun bisa menunjukkan kreativitas kepada dunia. Banyak anak muda yang berhasil membangun usaha dari media sosial, menjadi ilustrator digital, editor video, desainer grafis, penulis konten, hingga pengembang aplikasi. Bahkan tidak sedikit yang mampu menjadikan hobi sebagai sumber penghasilan. Nah, teknologi juga menghadirkan berbagai aplikasi yang memudahkan proses belajar dan bekayan pendengar. Kini seseorang dapat belajar desain, fotografi, animasi, pemrograman, bahkan kecerdasan buatan secara gratis melalui berbagai platform digital. Namun demikian pendengar, kreativitas tidak muncul hanya karena adanya teknologi. Kreativitas ini lahir dari rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian mencoba hal baru, dan konsistensi untuk terus berkembang. Oleh karena itu, teknologi seharusnya menjadi alat yang memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikan kemampuan berpikir dan berinovasi. Nah, pendengar, perkembangan teknologi ini memang menghadirkan peluang yang luar biasa. Namun di balik peluang tersebut, terdapat tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Nah, tidak sedikit masyarakat yang masih menggunakan teknologi hanya sebagai hiburan semata. Bahkan terjebak dalam konsumsi informasi yang kurang bermanfaat. Lalu bagaimana caranya agar teknologi benar-benar menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas diri? Kita akan bahasnya setelah jeda yang berikut ini. Dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Seribu Kali dari Gia Indrawari. Tetap bersama kami di program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

baik mendengar program satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Bahagia Lagi dari PJ Kota. Dan mendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di Indonesia, Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas edisi hari ini 17 Juni 2026. Pendengar, era digital ini memberikan akses informasi tanpa batas. Sayangnya, kemudahan tersebut seringkali membuat seseorang lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengkonsumsi konten dibandingkan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Padahal, setiap orang memiliki potensi untuk berkarya sesuai minat dan kemampuannya. Ada yang senang menulis, menggambar, membuat video edukasi, memasak, mengajar, membuat kerajinan tangan, hingga mengembangkan aplikasi digital. Nah, semuanya itu bisa di-share di atau diposting melalui media sosial. Nah, yang terpenting pendengar bukanlah seberapa canggih peralatan yang dimiliki, melainkan bagaimana ide tersebut diwujudkan menjadi karya yang memiliki nilai positif. Selain itu pendengar, kemampuan berpikir kritis juga sangat dibutuhkan agar masyarakat mampu memilah informasi, menghindari hoax, menjaga etika bermedia sosial, serta memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Nah, teknologi akan memberikan manfaat besar apabila digunakan untuk belajar, berkolaborasi, dan menciptakan solusi atas berbagai persoalan di sekitar kita. Nah, pendengar, menjadi kreatif ternyata bukan hanya soal menghasilkan karya yang menarik, tetapi juga tentang kemampuan melihat peluang, memecahkan masalah, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Lantas, bagaimana langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk memulai mengembangkan kreativitas melalui teknologi digital? Nah, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: do. I wish that I could tell you that I miss you.
1: Baik pendengar, program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Beranda Astacita Indonesia Cerdas edisi hari ini 17 Juni 2026. Dan pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita kali ini, yaitu langkah nyata mengembangkan kreativitas digital. Mengembangkan kreativitas digital tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar pendengar, justru langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan hasil yang luar biasa. Jadi mulailah dengan menentukan bidang yang diminati, setelah itu manfaatkan berbagai platform pembelajaran digital untuk meningkatkan kemampuan. Jadi jangan takut mencoba membuat karya pertama meskipun hasilnya belum sempurna. Bangun kebiasaan belajar setiap hari, ikuti perkembangan teknologi terbaru, bergabung dengan komunitas kreatif, dan jangan ragu menerima kritik sebagai bahan evaluasi. Dan yang tidak kalah penting adalah pendengar, menggunakan teknologi secara bijak. Jadi kurangi waktu yang tidak produktif di media sosial dan alihkan menjadi waktu untuk belajar, membuat karya, atau mengembangkan keterampilan baru. Karena pada akhirnya teknologi hanyalah alat yang menentukan keberhasilan, tetaplah manusia yang menggunakannya. Jadi generasi yang kreatif ini akan mampu menciptakan inovasi, membuka peluang ekonomi baru, sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Nah, mendengar, dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa teknologi digital itu bukan hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga membuka peluang yang sangat luas untuk berinovasi dan berkarya. Menjadi kreatif di era digital bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang besar sejak awal. Yang terpenting adalah memiliki kemampuan untuk terus belajar, berani mencoba, dan menggunakan teknologi secara positif serta bertanggung jawab. Semoga diskusi kita di hari ini pendengar dapat memberikan inspirasi bagi seluruh pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun pendengar berada, untuk menjadi pribadi yang lebih produktif, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana membangun masa depan yang lebih baik. Baik pendengar, saya Zizia Khurfatul Jannah pamit undur diri dari Beranda Astacita Indonesia Cerdas edisi hari ini. Sampai jumpa di Beranda Astacita edisi lainnya, dan tetap bersama kami pendengar, karena di pukul 15.54 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Azan Asyar untuk wilayah kota Sibolga, dan di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar akan kami hadirkan buletin berita daerah sore. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini di antaranya. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax berdampak terhadap SPBU khususnya Pertasop atau Pertamini yang hanya menyediakan produk tersebut. Wali Kota Padang Sidimpuan tekankan disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan ASN dalam mendukung kinerja pemerintah. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax berdampak terhadap SPBU khususnya Pertasop atau Pertamini yang hanya menyediakan produk tersebut. Akibatnya pelayanan pengisian BBM terlihat sepi melompong, bahkan sejumlah Pertasop kini terancam gulung tikar. Rizky menurunkan laporannya.
1: Kenaikan harga yang sangat signifikan terhadap bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax memicu sepinya kunjungan pengendara untuk melakukan pengisian BBM di SPBU khususnya UMKM Pertasop atau Pertamini yang hanya menyediakan produk Pertamax. Harga Pertamax yang kini dibanderol Rp16.650 per liter di daerah Sumut mengakibatkan minimnya daya beli masyarakat pengendara terhadap BBM RON 92 tersebut. Seperti halnya yang terjadi di SPBU Harapan di Jalan Sisingamangaraja Kota Sibolga ini. Terpantau di SPBU tersebut dari pagi hingga sore hari sepinya kendaraan roda 2 dan 4 untuk mengisi bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax karena pihak SPBU yang hanya menyediakan BBM jenis Pertamax dan Dexlite. Sementara itu, kenaikan harga ini juga sangat terasa bagi pelaku UMKM Pertamini atau Pertasop. Sejumlah Pertasop yang salah satunya adalah Pertasop Bintang Karisma Abadi di Kelurahan Aik Habil Kecamatan Sibolga Selatan ini juga terlihat sepi. Mirisnya, selain harga modal yang tinggi, pasokan produk BBM jenis Pertamax juga minim, sehingga Pertasop ini seringkali tutup dan tidak bisa melakukan aktivitas penjualan BBM. Hal itu berdampak langsung terhadap target penjualan yang berpengaruh langsung pada penghasilan mereka.
2: Kalau hari pertama mungkin kemarin itu, karena masih belum tahu. Terus kan seperti biasa orang itu mengisi. Tapi sebagian pas diisi dilihat harga kan, bang, dengar ya bang, udah bang. Nggak ada apa-apa ya bang, kalau kami kan mengikuti Pertamina nanya kan bang, kalau dibilang udah naik harga kan naik harga. Iya bang, jadi nggak terapa lagi ini bang, udah 16.550.
3: Jadi batal dia ngisi?
2: Kadang ada yang batal, kadang juga udah bang silakan 10.000 lah, udah nggak terapa lagi ini bang.
1: Pemilik Pertasop juga mengeluhkan naiknya harga BBM jenis Pertamax ini. Para pelaku UMKM BBM ini khawatir terhadap kelangsungan usaha mereka bahkan terancam gulung tikar.
4: Dari harga 12.300 naik menjadi 16.250, berarti ada kenaikan berkisar 3.950. Akibat kedampak ini, pengendara sepi, baik di Pertasop maupun di SPBU. Jadi dari Pertasop dengan kurangnya pasokan ini tadi, harga naik pula, kemudian tidak ada jaminan tentang pasokan yang lancar.
5: Ini akan berdampak terhadap pekerja. Kalau tidak ada yang isi, sedikit yang isi, lantas bagaimana menggaji daripada para pekerja yang di Pertasop dan Pertamax dari SPBU? Tentu kita berharap kepada Pertamina dan pemerintah melakukan kajian.
1: Kini para pengusaha SPBU dan Pertasop jenis Pertamax berharap agar pemerintah pusat dapat kembali mempertimbangkan harga Pertamax yang cukup tinggi tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Wali Kota Padang Sidimpuan tekankan disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan ASN dalam mendukung kinerja pemerintahan. Liana Sution menurunkan laporannya.
6: Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dalimunte menegaskan pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal tersebut disampaikan dalam arahannya kepada jajaran ASN di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Menurut Letnan, ketaatan terhadap aturan menjadi pondasi utama dalam meningkatkan kinerja aparatur. Ia juga mengingatkan agar seluruh ASN mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dengan mengutamakan pelayanan publik, bermanfaat, dan mampu memberikan solusi atas berbagai kebutuhan warga Kota Padang Sidimpuan. Selain itu, Letnan juga meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, serta menghilangkan ego sektoral agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan terarah.
7: Saya berharap pastikan kita sebagai pelayanan publik hadir di tengah-tengah masyarakat.
3: bermanfaat dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan.
6: Letnan juga turut mengajak para camat dan lurah untuk aktif memerangi penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pembinaan dan edukasi di wilayah masing-masing. Liana Sution melaporkan.
0: Pendengar, Anda dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital, pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diharapkan untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Berikut laporan Joy Sihotak.
7: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Hal itu disampaikan Predi, salah seorang pengamat ekonomi di Kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait kesiapan UMKM menghadapi pasar digital. Predi mengatakan selain memberikan bimbingan dan pelatihan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di Kota Sibolga yang kurang menguasai teknologi sehingga sulit bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. Predi juga menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia SDM para pelaku UMKM sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM UMKM, kata Predi, akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan di era digital.
8: Pemerintah harus mengevaluasi secara maksimal terkait bagaimana mekanisme membangkitkan pelaku usaha kita UMKM di semua sektor dan semua lini.
7: Selanjutnya, Predi meyakini dengan adanya upaya mencakup bimbingan, pelatihan, dan peningkatan literasi teknologi, para pelaku UMKM di kedua daerah ini dapat lebih tangguh dan mampu bersaing secara maksimal di pasar digital yang semakin kompetitif. Joy Sihotang melaporkan.
0: Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan penggunaan fasilitas air bersih untuk penyintas bencana di Kompleks Susteran Katolik Tapanuli Tengah. Laporan Abdul Jalil.
9: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau pipanisasi atau sarana air bersih di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kunjungan Kasat Maruli ke Tapanuli Tengah sekaligus untuk meresmikan penggunaan fasilitas tersebut yang berlokasi di Kompleks Susteran Katolik Kecamatan Pandan. Pembangunan pipanisasi ini bagian dari proyek pemulihan pasca bencana banjir bandang dan longsor melanda Tapanuli Tengah pada akhir tahun 2025. Di momen peresmian, Maruli mengapresiasi semangat gotong royong warga Tapanuli Tengah untuk kembali bangkit bersama dari keterpurukan akibat bencana.
10: Mungkin semua palsu akan merasa terpanggil kalau suatu kondisi yang ekstrim seperti sekarang ini bencana. Tapi kalau kondisinya tidak ekstrim, berjuta-juta orang tidak punya akses.

0: Bencana. Abdul Jalil melaporkan.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah sore ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial resmi kami di Instagram @rrisibolga dan @pro1rrisibolga dan Facebook kami di RRI Pro 1 Sibolga dan RRI Sibolga serta berlangganan di kanal YouTube kami RRI Sibolga. Bupati Madinah ajak masyarakat jadikan satu Muharram momentum perubahan dan kemajuan daerah. Liana Sution menurunkan laporannya.
2: Bupati Mandailing Natal Saipullah mengajak masyarakat menjadikan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentum perubahan menuju kemajuan daerah. Menurutnya, makna hijrah dalam peringatan Tahun Baru Islam harus dimaknai sebagai dorongan untuk melakukan inovasi dan perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Saipullah juga menekankan bahwa momentum 1 Muharram harus menjadi titik awal untuk meninggalkan pola-pola lama yang tidak efektif dalam mendukung pembangunan daerah. Ia juga menyoroti cepatnya perkembangan teknologi dan informasi yang turut mempengaruhi perubahan budaya khususnya di kalangan generasi muda.
3: Untuk menjadikan tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai momentum mengambil langkah meninggalkan cara-cara lama yang ternyata tidak efektif dalam kemajuan daerah. Perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat mempengaruhi perubahan budaya adalah tantangan bagi anak-anak kita. Penguatan nilai-nilai spiritual mutlak dibutuhkan supaya generasi muda kita kembali dekat dengan masjid dan surau.
2: Saipullah juga mengajak para guru, orang tua dan majelis taklim untuk bersama-sama membimbing anak-anak agar terbiasa melaksanakan salat berjamaah serta memakmurkan masjid. Ia juga berharap waktu antara maghrib dan isya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan seperti mengaji dan mendengarkan tausiah guna membentuk karakter generasi muda yang lebih baik. Liana Sution melaporkan.
1: Pengoptimalan sumber daya laut Sibolga perlu dilakukan guna menopang pendapatan asli daerah atau PAD. Joy Sihotang melaporkan.
4: Pemerintah Kota Sibolga melalui instansi terkait serta stakeholder lainnya diharapkan dapat lebih serius untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam laut Sibolga. Harapan itu disampaikan Fernandes, Ketua Forum Pemuda Peduli Pantai dan Kelautan FP3K Sibolga Tapteng saat berbincang terkait potensi laut Sibolga. Fernandes mengatakan sumber daya alam laut Sibolga cukup potensial jika dikelola dengan serius dan berkesinambungan, seperti pengelolaan usaha budidaya ikan dan jenis usaha lainnya. Fernandes juga menyebut hingga saat ini pemerintah daerah belum maksimal dalam meningkatkan potensi sumber daya alam laut Sibolga. Padahal kata Andes, jika hal itu dapat dimaksimalkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
5: Kawasan perairan laut Sibolga yang demikian itu sangat cocok untuk lokasi budidaya di luar dari jalur lalu lintas perkapalan. Kenapa enggak terbesit sama pemerintah? Tapi sistemnya budidaya. Mari galakkan budidaya dengan sumber daya alam yang ada.
4: Selanjutnya, Fernandes meyakini jika potensi laut Sibolga dapat dimaksimalkan, ke depan akan dapat juga mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Joy Sihotang melaporkan.

pendengar. Laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax berdampak terhadap SPBU, khususnya Pertasop atau Pertamini yang hanya menyediakan produk tersebut. Wali Kota Padang Sidimpuan tekankan disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan ASN dalam mendukung kinerja pemerintahan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Janah mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
3: Menjanjikan kemenangan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Kaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zizia Khurfatul Janah masih bisa menemani pendengar semua di Sibolga sore ini. Dan itu tadi lagu Langit Abu-Abu dari Tulus. Dan kembali pendengar, kami hadir dengan sejumlah informasi. Kali ini informasi dari nasional, yakni Istana sampaikan duka cita atas gempa Palu. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, pemerintah menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap penanganan dampak bencana tersebut. Prasetyo mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan penanganan korban berjalan dengan baik. Koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah juga terus memantau perkembangan kondisi di lapangan pasca gempa. Langkah-langkah mitigasi dan bantuan bagi warga terdampak terus disiapkan sesuai kebutuhan. Selain itu, masyarakat juga diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan gempa susulan, dan informasi resmi dari pemerintah serta instansi terkait diminta menjadi rujukan utama masyarakat. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional yang dapat kami kabarkan, dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Dark Still Down dari Zain featuring Sia. Pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Enchanted dari Taylor Swift. Dan pendengar, kembali kami hadir dengan sejumlah informasi. Kali ini informasi masih seputar nasional, yakni Kemenpar dorong program pariwisata menjangkau seluruh 38 provinsi di Indonesia. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardana menginginkan program pengembangan pariwisata menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Upaya tersebut direncanakan melalui skema tugas pembantuan kepada pemerintah daerah pada tahun 2027. Widyanti mengatakan tambahan anggaran sesuai pagu ideal akan memperluas dampak pembangunan pariwisata nasional. Melalui skema tersebut, manfaat program tidak hanya terfokus pada destinasi tertentu saja. Menurutnya, Kementerian Pariwisata memandang perlu alokasi anggaran sebesar 43,3 miliar untuk tugas pembantuan. Program tersebut ditujukan agar pengembangan pariwisata dapat menjangkau pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Beliau juga menjelaskan pagu indikatif yang tersedia saat ini belum memberikan ruang pelaksanaan tugas pembantuan. Alokasi tersebut hanya dapat direalisasikan apabila kebutuhan anggaran ideal kementerian dapat terpenuhi. Melalui tugas pembantuan, pemerintah daerah dapat memperoleh dukungan pelatihan sumber daya manusia pariwisata. Selain itu, dukungan juga mencakup pengembangan sistem informasi dan promosi destinasi daerah. Widyanti menambahkan, skema tersebut juga dapat mendukung penyelenggaraan event dan pembinaan kelembagaan pariwisata. Anggaran yang diusulkan sebesar 43,3 miliar rupiah, setara sekitar 1,14 miliar setiap provinsinya. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional seputar Kementerian Pariwisata. Dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Rinduku Rindu dari Mahalini. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
3: Menjanjikan kemenangan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat sore pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Sibolga sore ini. Dan kembali kami hadir dengan sejumlah informasi. Kali ini informasi seputar Piala Dunia 2026. Kali ini informasi datang dari Son Heung-min yang diejek Timnas Korea Selatan boikot wartawan di Piala Dunia 2026. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, para pemain Timnas Korea Selatan diduga membuat keputusan untuk melakukan boikot terhadap media lokal. Aksi tersebut menyusul kontroversi yang melibatkan sejumlah wartawan media Korea Selatan di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, sebuah rekaman suara percakapan bocor ke publik lewat siaran langsung televisi. Lansir laporan The Telegraph, kejadian itu terjadi saat sesi latihan di Guadalajara pada 7 Juni lalu. Dalam rekaman suara tersebut, para wartawan itu seolah mengejek Son Heung-min yang tak pantas memimpin latihan tim. Tak hanya itu, komentar bernada sindiran terkait status wajib militer Son dan para pemain Korea Selatan juga terdengar. Untuk diketahui pendengar, Son memperoleh pembebasan wajib militer penuh setelah meraih emas Asian Games 2018. Saat itu ia memimpin Korea Selatan sebagai kapten menuju gelar juara. Walau dapat pengecualian, Son sebenarnya tetap mengikuti pelatihan dasar militer selama 3 pekan. Program tersebut dijalaninya bersama Satuan Korps Marinir pada 2020 lalu. Akibat kejadian tersebut, sang kapten sempat dikabarkan menolak berbicara kepada media Korea Selatan setelah laga pembuka Korea Selatan kontra Republik Ceko pada Jumat 12 Juni lalu. Sejumlah agenda wawancara pemain setelahnya juga dilaporkan batal. Para pemain menolak memberikan pernyataan kepada wartawan Korea Selatan sebagai bentuk protes. Situasi ini mendorong Asosiasi Sepak Bola Korea atau KFA mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Asosiasi Sepak Bola Korea menyampaikan penyesalan atas komentar tidak pantas jumlah personel media. KFA juga menegaskan tetap menghormati tugas jurnalistik dan peran media, namun mereka juga menuntut perilaku lebih bijak terhadap para pemain dan tim nasional. Lebih lanjut, pendengar, dampak insiden ini juga berujung pada pengunduran diri kepala pers rombongan media Korea Selatan yang meliput Piala Dunia 2026. Tindakan ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab sang pimpinan atas kegaduhan yang sedang terjadi. Kepala pers yang baru kabarnya juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada para pemain. Son Heung-min disebut telah menerima permintaan maaf tersebut secara pribadi. Namun terkait apakah seluruh pemain Korea Selatan akan mengakhiri boikot terhadap media domestik, sampai sekarang masih belum ada kepastian. Atas segala hal yang terjadi, Korea Selatan tetap diwajibkan menjalani aktivitas media resmi yang ditentukan FIFA. Bagaimanapun, aktivitas tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi seluruh peserta selama Piala Dunia berlangsung. Korea Selatan akan menghadapi Meksiko pada 19 Juni mendatang. Mereka akan menutup fase grup melawan Afrika Selatan pada 25 Juni. Baik pendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia 2026 yang dapat kami kabarkan. Dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu The One That Got Away dari Katy Perry. Selamat mendengarkan.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Kenyang banget emang. Enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang, makan Bang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17.52 waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada di penghujung masa tugas Azizyah Khurfatul Jannah hari ini, edisi 17 Juni 2026. Saya Azizyah Khurfatul Jannah pamit undur diri dari ruang dengar pendengar semua. Namun tetap bersama kami pendengar, karena hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam informasi, program, serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Dan menutup perjumpaan kita kali ini, Anzia hadirkan lagu Separuh Aku dari Noah. Jadi selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, Bapak Pendengar, selamat petang untuk Anda. Kami informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, nanti azan maghrib berkumandang formasi pukul 8.35 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum azan maghrib, surah An-Naml hadir untuk Anda ya, oleh Desi Matondang, ayat 45 hingga 54. Baik, selamat menantikan untuk azan maghrib pendengar.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan, dan setiap suara sangat berarti.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berita sentral dari Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama.

0: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan

tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRD tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zay. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI RI Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggarannya PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.228.200 kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan

0: Digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
1: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, Bin? Boleh lah, 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
0: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
2: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat cek lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
0: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
6: Iya. Pak Haji ini bersama ibu.
7: Iya.
6: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
7: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan
6: nikmatnya orang ibadah.

0: gitu siapnya. Iya, jadi ya sangat apa, kita bisa merasakan itu kan, merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
1: Dan pendengar, hari ini sejumlah jamaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jamaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
3: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jamaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
4: Halo, saya Awang.
3: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
4: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
3: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
4: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
3: Ya, terima kasih Mas Awang.
4: Ya, sama-sama.
3: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga tim buka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih.

0: Gubernur Maluku Henrique Werisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita. Kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja meredak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman Wakil Bupati.

0: Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak dipublis. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lori 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Ya baik pendengar, selamat malam. Kami ucapkan untuk Anda, kita masih bersama malam ini menemani suasana malam Anda ya. Kami informasikan juga untuk Anda, nanti azan Isya berkumandang pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Yang baru bergabung, selamat bergabung ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ya, baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, untuk melaksanakan ibadah sholat isya, dan isya berkumandang pukul 19.50 waktu Indonesia Barat.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat isya.

Ya baik pendengar, selamat melaksanakan ibadah sholat isya untuk anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya. Kami informasikan juga nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat hadir untuk anda drama radio atau mini drama dengan judul Jembatan Cinta dari RRI Wamena.

0: tengah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segalanya.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut tong sekali-kali sudah kah? Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adekmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah. Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
1: Aku bekas botol minuman. Buang di tempat sampah, eh.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
3: Akhirnya, su sampai juga di Lembah Bali. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal sus jam 9.
4: Don, halo.
5: Ya, halo Martin.
4: Selamat pagi, Don.
5: Pagi juga.
4: Aduh, saya baru sampai ini. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu su tunggu depan kah?
5: Sudah nih.
4: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
5: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
4: Mobil apa?
5: Warna merah.
4: Oh, warna merah?
5: Itu sudah.
4: Oh iya, sudah. Oke, sudah.
6: Martin, dingin kah?
4: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Kalau su siang nih. Iyo, tolong langsung ke tempat proyek saja, kak. Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
6: Iyo, Martin. Saya siap antar kau ke mana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
4: Kau ini bisa saja. Minta-minta su tunangan nih.

0: gagal pupesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Oh, sakit! Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak pusampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lembah ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperti dulu ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimbel lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ai, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Hai, kok ini bikin kaget Sasa, Jan?
0: Habis pagi-pagi, Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus Sasa cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman, toh?
0: Ah, stop, bos bercara-cara begini nih, saya bisa tebak, pasti bos jatuh cinta, toh? Mengaku saja.
1: Don, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh, Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu, ah, saya kejar dulu, eh.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iyo, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya ini?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa, Kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu bikin ribut.
2: Ah, kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu. Ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
0: Itu sapu tempat. Kenapa kau larang-larang? Aturan dulu dengan keluarga kan sudah sepakat, toh? Subagi. Nanti, kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh? Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau puan anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir, dekat kakak pun tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya itu terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah. Tapi putus gara-gara gali pasir, sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, su coba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak. Banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpedulikan dirinya sendiri, orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai
0: Kakak Martin.

0: lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Bapak.
1: Nona, kau dari tadi bawa pangku terdengar. Kau pikir apa kah?
0: Ah, tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo Dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini dengan teman-teman. Kalau kau suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau kau mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul, Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh, macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil su teringat ke orang lagi. Untung dulu kemarin kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kok sering diantar sama laki-laki. Kau kasih kenal dulu kan?
0: Ah, Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga
1: Iyo tuh, Bapak kan sayang kau. Kau deng, kau pu adik-adik itu biar begini-begini. Itu Bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
0: Bapak kau memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iyo, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik tuh.
0: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telpon.
1: Satu-satu kak, semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kak, tidak?
0: Besok kakak ada ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Yes, kakak ini, saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kak, tidak? Dalam waktu dekat ini kakak.
0: Iyo, kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang tak bisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kak? Tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terakhir yang blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu, saya pikir kakak akan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis, kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini, bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo. Nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama. Nona. John, Erin. Cepat keluar, lari.
5: Tuhan tolong, maka tolong.
3: Nona, halo, Nona.

Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah jugalah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku,

Sekian, drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Meki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
5: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Ya, baik pendengar. 34 menit berlalu dari informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam kembali untuk Anda ya. Ya, masih setia bersama kami. Ya, pendengar, tetap jaga kesehatan ya. Karena badan kita itu tidak selalu fit setiap harinya gitu. Jadi cuaca juga tidak kadang tidak mendukung gitu. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan. Apalagi malam seperti ini ya pendengar. Kalau badan kita meriang rasanya gimana gitu. Oke, lagu berikut hadir melepasmu. Dari Anji Drive hadir untuk Anda. Malam ini semoga bisa menghibur Anda pendengar dengan lagu-lagu yang terbaik saya hadirkan untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya baik pendengar, selamat malam. Kembali kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama ya malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, hadir hingga pukul 22 nanti. Oke, penelpon yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam kembali Bang Eko, silakan Bang Eko.
1: Ya, selamat malam. Ini Kakak Widya kan?
0: Kak. Kenapa?
1: Apa?
0: Kenapa Bang Eko?
1: Apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, walaupun kurang sehat ini. Ya, silakan aja langsung lagunya Bang Eko.
1: Apa lagunya? Lebih baik kucing sendiri dari pancet pondang.
0: Lebih baik

Iya, tadi nggak sempat ya. Lebih baik apa ini tadi lagunya? Oke, silakan di 0631225006 kembali untuk Anda yang ingin ikutan bergabung malam ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini.

0: diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
2: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu.
3: Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

Iya, baik pendengar, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan yang ingin ikutan di 0231225006, sepertinya ada gangguan ya pada telepon kita. Coba kembali ya untuk Anda yang ingin ikutan bergabung malam ini.

0: Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Ketua.
0: Iya, dengan siapa ini Ketua?
1: Dengan Ibu Kepling.
0: Oh, Ibu Kepling, oke, sehat Ibu Kep?
1: Sehat Ketua, kupikir gak ada Ruang Rindu Ketua?
0: Tadi ada diangkat teleponnya, rupanya terputus, ya udah. Lagi meriang ya, ini.
1: Karena malam Kamis. Karena malam Kamis.
0: Oh iya.
1: Oh iya, kok mimpi sih?
0: Lupa aku.
1: Kemana pergi siapa? Ita Purnama Sari.
0: Hah?
1: Kemana pergi Ita Purnama Sari?
0: Iya ya, lupa aku malam ini, aduh.
1: Wih. Oke lah kalau gitu, aku mau rekis lagu dulu.
0: Nantilah kita putar lagunya ya Ketua. Chatting aja.
1: Oh, oke lah kalau begitu.
0: Relay dulu ya Ketua. Lupa Ketua.
1: Makasih ya Ketua.
0: Oke. Okay.

Iya, kita ikuti bergegas ya. Aduh, mohon maaf ini video kelupaan. Yaitu Ruang Rindu Nasional ya, menemani Anda malam ini bergegas.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Revausi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun di RSI Fauzi Berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: sudah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah biasa. 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, kita mau nonton
1: sama Syudi ya.
0: Ayo.
1: Cus. Bintang kamu ada siapa lagi selain Mbak, selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep. Okay.
2: Tadinya mau Mbak
1: pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke.
1: Okay.
0: Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Iya, rilis lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Bali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa? Ada proyek atau
0: mini konser mungkin ya nggak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti aja. Harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji
2: undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya, kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat ya, pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus lagu terbaru
2: lagu saya,
1: Rindu yang menyiksa.
2: Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu,
0: yeah,
2: kan
0: yeah,
2: beda
0: yeah,
2: kan
0: yeah,
2: jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform?
2: Oh ya belum platform. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni
1: ini. Siap
0: kalau begitu
2: ya. Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio loh ini.
2: Walaupun aku nggak juara.
0: Nggak apa.
2: Sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani Biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa.

0: titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Dalam arti yang sesungguhnya.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini.

0: aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae dohakis vetok tianim de ya dohakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh, yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Eh, Dek, bangun, Dek. Tidurnya di mana? Kok di sini?
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf, maaf, Mbak ya. Buru-buru soalnya nih.
3: Eh, sis. Hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau.
4: Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
5: All right, so here we are.
3: one of the elephants?
5: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
7: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
6: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
7: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
6: Oh, itu namanya reading slump.
7: Reading slump? Apaan tuh?
6: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
7: Makasih ya infonya.
6: Iya, sama-sama Aldi.
7: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Penebang Pohon. Pendengar, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu." Termotivasi oleh pujian majikan, keesokan hari, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon itu. Dengan rasa malu, putus asa, dan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?"
1: "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang.
0: "Nah, disinilah masalahnya. Ingat hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasah, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil yang luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu, dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Pendengar, istirahat bukan berarti berhenti, tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola, sibuk-sibuk dan terus sibuk, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Widya Saptika Nasution, beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

0: Baik pendengar.
1: Baik pendengar, langsung saja kita saksikan pertandingan antara Portugal melawan Kongo. Dan sesaat lagi akan kita laporan pandangan mata bersama Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung Erik dan juga Bung Senpi.
2: Iya, terima kasih Wisnu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di kota Houston, Amerika Serikat, untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan di grup K yang mempertemukan Portugal menghadapi Kongo. Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan siap-siap akan dimulai. Kick off babak pertama, di mana Portugal saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kongo berada di sisi sebelah kanan. Portugal turun dengan jersey berwarna merah-merah, sementara Kongo dengan jersey berwarna biru muda. Saat ini saudara pendengar, di lapangan tengah Portugal menguasai bola dari kaki Vitinha. Umpan pendek ke belakang kepada Nuno Mendes. Saat ini di sektor sebelah kiri masih Nuno Mendes. Kembalikan bola ke belakang kepada Vitinha. Pendek kepada Araujo. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola kepada Araujo. Ke belakang kepada Renato Veiga. Kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kiri. Umpan tarik ke belakang lagi. Masih bermain-main di lini pertahanan para pemain Portugal. Saat ini Araujo kembali. Bernardo Silva kirim bola ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha memainkan bola di lapangan tengah. Kali ini kembali pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Nuno Mendes di sana. Kirim bola lagi ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha pindahkan bola lagi ke sisi sebelah kanan Araujo. Umpan ke depan kepada João Cancelo. Masih Vitinha kali ini kembali menguasai bola. Masih mencari rekannya Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ke belakang kepada Araujo. Kali ini Araujo menguasai bola. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo. Masih Cancelo menguasai bola. Ada dua pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Kirim bola ke tengah kepada Vitinha. Pindahkan bola kali ini kembali ke sisi sebelah kiri. Masih Nuno Mendes mencari rekannya. Pendek saja bola. 1-2 dengan Vitinha. Kembalikan bola kepada Mendes. Saat ini saudara pendengar masih bermain-main. Kali ini Ronaldo menguasai bola. Mendekati kotak penalti, kirimkan kepada Cancelo. Masih Cancelo. Maksudnya kirim umpan crossing tadi, namun dihalau saja. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola. Terjadi perebutan bola. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini dari sektor sebelah kiri. Kembali Portugal. Pedro Neto kali ini pindahkan bola kembali. Di sisi sebelah kanan ada Cancelo. Pendek saja kepada Silva. Masih Silva menguasai bola, mendekati kotak penalti. Kirimkan bola ke tengah kepada Vitinha. Masih Vitinha bermain bola. Pedro Neto kepada Nuno Mendes. Mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih Pedro Neto. Masih menguasai bola. Masih Pedro Neto. Bola tarik saja ke belakang kembali. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja oleh kepala para pemain Kongo. Kali ini Kongo berinisiatif melakukan serangan balik. Sayang sekali langsung dilanggar tadi. Cancelo tadi melakukan pelanggaran setelah ada upaya melakukan serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Kongo. Ada Moutosami tadi. Terjatuh Moutosami. Samuel Moutosami. Tendangan bebas pendek saja ke belakang kepada Axel Tuanzebe.